0: Gelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersmudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikro

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menyapa Anda semua untuk opini publik hari ini. Ya, untuk Anda semua, topik yang akan coba diangkat untuk opini publik yang mana bencana kabut asap dan kemarau ekstrim di Provinsi Jambi ya. Bagaimana komentar Anda dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850. Pendengar, bencana kabut asap dan kemarau ekstrim di Provinsi Jambi ini telah melumpuhkan aktivitas ekspor komoditas unggulan menuju berbagai negara tujuan. Dan ternyata dampak negatif ini terutama dipicu oleh kombinasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan parah yang mengganggu jalur logistik utama. Nah, ternyata ada juga poin-poin utama yang memperparah penurunan kinerja ekspor Jambi. Yang pertama itu jalur distribusi Sungai Batanghari lumpuh total. Jadi kemarau panjang yang menyebabkan debit air Sungai Batanghari menyusut drastis. Akibatnya kapal-kapal besar pengangkut komoditas ekspor dan peti kemas tidak dapat melintas dan terhambat di Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi.

Dan juga karena kabut asap karhutla, ini juga menurunkan jarak pandang bebas di permukaan sungai hingga hanya tersisa sekitar 700 meter. Dan ternyata kondisi ini ya sangat berbahaya bagi pelayaran, meningkatkan risiko kecelakaan, dan juga memaksa otoritas memperlambat atau menghentikan aktivitas transportasi air. Selain pendangkalan ekstrim dan jarak pandang terbatas juga mengakibatkan keterlambatan pengiriman ke negara tujuan. Jadi pendengar, akibat kendara transportasi di alur sungai, pengiriman barang ekspor ke pelabuhan transit utama seperti Singapura maupun pelabuhan domestik seperti Jakarta ini mengalami penundaan besar atau delay. Ya, kami nantikan untuk Anda bagaimana komentar Anda terkait dampak kemarau atau kabut asap terhadap ekonomi. Ya, ini berpengaruh sekali seperti yang saya katakan di awal tadi untuk aktivitas ekspor komoditas unggulan menuju berbagai negara tujuan ini terhambat ya, mengalami keterlambatan. Apalagi terjadinya pendangkalan ekstrim di Sungai Batanghari yang akhirnya mengakibatkan lumpuh total. Dan juga jarak pandang terbatas dan keterlambatan pengiriman ke negara tujuan. Dan yang pastinya juga keterlambatan ini menurunkan reliabilitas logistik perdagangan luar negeri Jambi dan berpotensi memicu penalti dari pembeli internasional.

0: Baik, dan nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di layanan telepon kami 08116707 8850. Untuk yang mau bergabung tentunya berbagi informasi juga terkait cuaca saat ini bagaimana. Kalau di seputaran Telanai saat ini cuacanya masih diliputi kabut asap ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, pripun kabare?
1: Kabare alhamdulillah sehat mbak, walaupun gak mandi air.
0: Iya, silakan, gimana komentarnya pagi ini?
1: Ini tentang arus air yang jangkal mbak ya.
0: Ini terkait dampak kemarau kabut asap terhadap ekonomi. Ini kan banyak keterlambatan juga, apalagi di Sungai Batanghari kan ya mengalami penyusutan ini, pendangkalan.
1: Iya, makanya itu arus air dangkal, jadi kapal nggak bisa masuk.
0: Iya, betul.
1: Kan kita sudah punya rencana membuat tangkapan pelabuhan itu panggil capung. Itu harus digenjot benar-benar supaya jadi untuk impor ekspor impor mbak. Kalau kita cuma mengandalkan Sungai Batanghari ini ya kayak gini nih kalau kemarin kok namanya tandang. Tapi kalau ya, pelabuhan sendiri memang pelabuhannya sih kan ke dalam kayak di Pelni satu di daerah Sumatera Utara sana. Itu masuknya dari laut dari daratan sekitar hampir 10 kilo nggak nampak mana nggak dermaganya mbak. Jadi sudah punya pelabuhan sendiri nggak akan kayak gini. Kalau masih mengandalkan pelabuhan dari Batanghari ya itu lah kalau tinggal panjang air surut dampak itu yang bisa keluar masuk.
0: Iya.
1: Tuh ya itu harus dikebutkan mbak pelabuhan dan panjang supaya jangan tidak punya nggak ada kendala lagi untuk mengimpor dan mengekspor barang ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutrisno sudah bergabung ya. Silakan di belakang Pak Sutrisno. Untuk Anda yang lain yang mau ikutan kembali masih dinantikan di nomor telepon kami di edisi pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mustafa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget nih
2: kayaknya. Gimana jambi cuacanya Mbak?
0: Cuacanya masih berkabut.
2: Kalau gini kayaknya kabutnya agak kurang. Cuma cuaca agak asem dikit ya. Alhamdulillah.
0: Di sini masih Pak.
2: Ya di sini udah agak lumayan lah. Ini kayaknya ada cendera dikit. Kemarin waktu sekitar 10 atau 15 hari yang lewat mbak. Itu saya nyedot air paling 3-4 menit dalam 1 jam mbak.
0: Oh iya.
2: Lah sekarang sudah sampai 20-25 menit bahkan mencapai setengah jam. Alhamdulillah lebih lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi mata airnya udah besar. Dan cuaca juga agak mending. Mungkin juga kabut asapnya udah agak kurang.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kabutnya jadi berkurang ya pak ya.
0: Yo amin. Baik. Silakan Pak, gimana komentarnya pagi ini?
2: Ini masalah
0: dampak apa ini ya? Dari asap terhadap ekonomi.
2: Iya. Memang kemarau yang ini nggak cuma di daerah pak nasional pak internasional ya.
0: Iya.
2: Dari kabut lah ini sangat berdampak kepada perputaran ekonomi ya mbak ya.
0: Iya.
2: Seperti ekspor impor itu kan melalui laut kan. Terus seandainya airnya dangkal kan kapal besar nggak bisa lewat. Tuh, yang pertama, yang kedua kalinya pandangannya menurut tadi Mbak Nana bilang kan sekitar 300 meter kan.
0: Iya.
2: Maka jarak pandang segitu kan agak khawatir juga. Makanya semuanya itu harus yang menyadari dan sama-sama berdoa gitu kan.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan cepat segera dipulihkan kembali. Okay. Terutama faktor cuaca yang tadinya kurang hujan jadi hujan, terus yang tadinya kabut asapnya jadi disirnakan atau dihilangkan, dan juga ekonomi jadi lancar kan gitu.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan semuanya kita doa bersama ke semuanya lah, bahkan daerah nasional sampai internasional, kalau ekonomi lancar kan, iya, kita semuanya merasakan kan gitu, Mbak Yo. Okay. Kemudahan dampak ini segera dipulihkan kembali semuanya, ekonominya, kesehatannya, dan semuanya mudah kebaikan untuk kita semuanya. Kita okay. Mbak, terima kasih, mantan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi Bang J. Halo.
1: Halo kembali Mbak Lana.
0: Iya, oke. Tapi kenapa menghilang dirimu? Sudah mencer-mencer, sudah masuk.
1: Ya, cuman cek sound baik tadi. Oh, bagus. Masuk gitu.
0: Silakan Bang J, gimana komentarnya pagi ini?
1: Kalau menurut orang tua lama kan di mana ada asap, di situ ada api, Mbak ya. Hmm. Jadi kita dasar mengomentari sekarang ini jelas sudah banyak kerugian dari keseluruhannya. Artinya kita nih kembali ke pangkal lagi, jangan seperti kebakaran hutan ini seperti ulang tahun setiap tahun itu, Mbak ya. Yeah. Ini mulai nanti musim hujan, artinya dari pemerintah sendiri, dari masyarakat desa yang terkecil itu kalau mau membuka lahan, artinya ada kerjasama konfirmasi dengan kepala desanya, sehingga kepala desa memberi saran kepada masyarakatnya supaya jangan semarang-marang ini membakar hutan, artinya ada risikonya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu, Pak. Jadi kalau masalah ekonomi jelas sudah terganggu, Pak. Dari awal tadi ada asap tentu ada api, maka untuk kedepannya aja, Mbak ya. Okay. Ini kita memberi komentar opini untuk memberi masuk kepada pemerintah diri kita sendiri. Artinya bukan perasaan ini, opini ini bukan perasaan ya. Artinya memang logika realita ini pakai untuk semua fans ini ya. Okay. Itu untuk pemerintah bisa, Mbak. Kedepannya memang harus kerjasama dari ke Rio, kepala desa itu ke pemerintah membuat satu programnya. Artinya bila mana masyarakat itu meminta sama bantuan untuk mengeluarkan seperti kayu-kayu dari dalam hutan, nanti pemerintah harusnya menurunkan alat berat. Kalau itu mereka tetap bakar, Mbak.
0: Okay.
1: Bakar dikit, bakar dikit, akhirnya membesar api di malam hari.
0: Iya.
1: Itu, akhirnya ada besok-besok ke depannya perkerjasama atau pemerintah dengan masyarakat yang di desa yang tertentu untuk membuka lahan, iya. Artinya harus diketahui oleh kepala desanya.
0: Iya.
1: Nah, artinya kepala desa memberi ini, karena bila mana terjadi hal kebakaran kamu, saya tuntut. Artinya harus ada begitu, Mbak. Artinya memberi efek rasa ini ya, gerak juga pada masyarakat, jangan sembarang-barang makan hutan. Kalau sekarang sudah jelas terjadi, Mbak, asap di, mengganggu udara, bukan di laut aja, Mbak, di Marabungo ini, kami kan lintas Sumatera ya, banyak mobil yang terlambat datang kena asap banyak tadi kan, mobil banyak terhalang, jadi semuanya kena lah.
0: Iya.
1: Jadi besok ke depan kita harus hati-hati mengenai api ini, kembalinya ke pemerintah lagi lah, Mbak.
0: Iya.
1: Makasih, Mbak, dan selalu wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sudah tiga penelpon yang bergabung di opini publik kita hari ini, dan ternyata untuk komoditas unggulan juga terdampak ya, karena hambatan logistik ini memukul langsung komoditas andalan masyarakat dan industri Jambi, yaitu hasil pertanian dan perkebunan seperti pinang, karet olahan, kelapa sawit, kopi, dan kayu manis. Sedangkan untuk hasil industri, kayu lapis, kertas atau pop, dan juga arang. Dan juga ini berpengaruh terhadap gangguan logistik udara, pendengar. Jadi selain jalur air, kabut asap yang pekat di mana indeks kualitas udara ini sempat menyentuh level sangat tidak sehat di atas 200, juga memangkas jarak pandang di udara hingga di bawah 700. Nah, kondisi ini memicu pembatalan dan pengalihan penerbangan kargo serta penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi. Dan kombinasi pendangkalan sungai dan pekatnya kabut asap ternyata juga menciptakan hambatan ganda yang membuat pelaku usaha kesulitan memenuhi kontrak pengiriman tepat waktu, sehingga menurunkan total nilai ekspor wilayah Jambi selama musim kemarau ini. Nah, masih dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami 0811-670-78850, boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803.

Dan selamat pagi juga untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1, untuk pendengar semua yang ada di sana dan petugas-petugasnya yang ada di Bangko 99,4 MHz, yang ada di Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan di Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan juga nanti untuk topik opini publik akan dibahas juga di Dialog Jambi Menyapa untuk edisi pagi hari ini bersama narasumber yang berkompeten ya. Anda juga bisa bertanya langsung untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Silakan untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung kembali masih dinantikan untuk kebersamaan kita di opini publik di Jambi Menyapa pagi hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Pro Sotera di Jambi sampai menit ke-54 dari pukul 7, dan nanti di formasi 8 Anda bisa bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Tia Puspa ya. Saya undur diri sementara waktu dan nanti saya akan kembali hadir di sesi berikutnya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Baik, Pranya, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satara di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti Dialog Jambi Menyapa bersama Tia Puspa.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Berada, saya kembali hadir ke ruang dengan Anda. Tentunya pagi ini kita membahas terkait dampak kemarau atau kabut asap terhadap ekonomi. Dan pagi ini kita sudah tersambung melalui via Zoom narasumber kita yang pertama Bapak Usman Sulaiman yang merupakan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jambi. Halo, selamat pagi Pak.
3: Pagi.
2: Apa kabar pagi ini Pak?
3: Pagi ada, bagus suaranya, bagus nggak pagi?
2: Mantap Pak, mantap.
3: Oke. Ya.
2: Apa kabar pagi ini Pak?
3: Sangat baik, udaranya juga bagus, jadi baik semuanya.
2: Alhamdulillah. Lagi di luar kota ya Pak?
3: Iya, lagi di Jakarta.
2: Siap. Pak, mungkin kita langsung aja nih Pak, karena udah jam 8.15. Mungkin seperti apa nih, seberapa besar nih dampak kemarau dan kabut asap ini Pak, yang sudah dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di Jambi nih Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit.
3: Oh ya, terima kasih Mbak Tia. Selamat pagi.
2: Pagi Pak.
3: Saya mungkin menanggapi persoalan kemarau dan kabut asap yang ada di Provinsi Jambi.
2: Iya.
3: Persoalannya kalau menyangkut masalah perekonomian gitu, tentu di Jambi sangat terganggu. Di mana kita lihat pasti khususnya pada pertanian kayak gitu.
2: Iya.
3: Ya kan, pertanian bisa gagal panen, ya kan? Karena kan mereka masih memerlukan air, kita kan kemarau nih persoalannya. Dan juga bisa melonjak harga. Jadi harga-harga kebutuhan sayur dan cabai dan sebagainya juga akan bisa jadi mahal kayak gitu.
2: Ya, berarti dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha seperti apa nih Pak?
3: Kalau dilihat dari pelaku usaha, kita kan tahu bahwa di Jambi itu kan ada beberapa komoditi unggulan seperti sawit dan batu bara. Nah, sekarang ini kan pendangkalan sungai itu kan mengakibatkan akibat daripada kemarau, sehingga kapal yang mengangkut batu bara ke pelabuhan itu kan terhambat sekarang ini. Mereka kan tidak jalan. Dan ini sangat sekali kalau buat pengusaha sangat merugikan sekali kayak gitu. Itu yang sudah dampak daripada perekonomian, khususnya ekonomi yang mengenai gara-gara kabut asap.
2: Mungkin sektor apa saja nih Pak yang langsung terkena dampaknya nih Pak, selain sektor pertanian dan pertambangan ini Pak, logistik ini?
3: Kalau logistik ya, logistik tidak terlalu dampak, tapi pertanian yang terlalu kelihatan sekali Mbak ya. Ya kan, dan di sini kan juga kan dengan peningkatan risiko kebakaran juga semakin banyak kayak gitu. Ya kan, risiko kebakaran, ya kan, penurunan sektor pertanian, lonjakan bahan pangan, ini kan sangat berkaitan dengan ekonomi kayak gitu. Ya kan.
2: Untuk sejauh ini berapa persen Pak dampak yang dirasakan Pak?
3: Waduh, kalau rasanya itu mungkin cukup tinggi ya kalau saya lihat ya gitu ya kan. Saya juga datanya beberapa petani yang saat ini ada dampak daripada kemarau ini. Memang cukup besar, mereka menganggap bahwa ini sudah gagal panen gitu. Jadi bukan lagi dampaknya mungkin ada berapa persentase, tapi mereka sudah menganggap ini adalah gagal panen kayak gitu Pak Dia.
2: Ya, artinya sudah banyak petani yang sudah gagal panen Pak untuk saat ini.
3: Oh iya, sangat banyak sekali gitu, karena pertanian mereka kan layu. Dan itu pun tidak dapat diproduksi dikarenakan kekurangan air kayak gitu. Dampak lain itu juga larinya ke perikanan kayak gitu. Perikanan juga jadi timbul masalah karena kekurangan air kayak gitu. Airnya juga tidak lagi seperti yang diharapkan, ada hujan dan sebagainya. Jadi di perikanan juga ada dampaknya kayak gitu. Jadi kalau pendangkalan sungai itu udah pasti gitu, ya kan, mengakibatkan kapal-kapal yang selama ini mengangkut batu bara itu tidak jalan ya gitu. Mm-hmm. Tentu mengganggu ekonomi yang ada di Provinsi Jambi gitu.
2: Mm-hmm. Ya, artinya dengan seperti saat ini berarti mengancam ya Pak ya untuk mempengaruhi rantai pasokan ya Pak ya.
3: Sudah pasti, itu sudah pasti, tidak lagi dipisahkan, sudah pasti kayak gitu. Mm-hmm. Ya kan? Yeah. Dan kita juga gara-gara ini kan sudah jadinya krisis air bersih juga timbul kan?
2: Iya.
3: Yeah. Nah, karena penurunan air di Sungai Batanghari itu menyebabkan juga kekurangan air bersih kayak gitu.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm. Ya, untuk saat ini seperti apa nih? Dari pengusaha untuk mengantisipasi hal tersebut, Pak?
3: Oh iya, jadi kita berharap pemerintah mungkin harus membuat hujan buatan. Itu harapannya kan kayak gitu.
2: Iya.
3: Yeah. Itu yang lebih-lebih pastinya di situ. Kalau lain-lain, berarti ya saya lihat tidak ada jalan lain kalau sudah bicara kemarau ini. Mm. Karena dampak daripada kemarau itu larinya kemana-mana,
2: yeah.
3: Ke perikanan, mm. ya kan, terus ke pertanian.
2: Yeah.
3: Kita ini kan kalau sudah menyinggung tentang pertanian, ini akan timbulnya juga panjang kayak gitu.
2: Iya,
3: yeah. Iya kan?
2: Ya, yeah. Pak, untuk sejauh ini untuk kan ini kabut asap nih, apakah sudah mengganggu penyaluran logistik Pak untuk komoditas yang melalui jalur darat maupun jalur laut dan udara nih,
3: Pak? Iya. Kalau untuk sungai, laut itu sudah pasti kelihatan dampaknya karena ada pendangkalan. Kalau untuk darat, kalau sampai itu juga seharusnya mereka tempuh dalam waktu 24 jam
2: ya.
3: Menjadi 36 jam karena kan setiap mereka jalan itu kan ada kabut itu sehingga mereka tidak bisa jalan sesuai dari aturan mereka yang selama ini kayak gitu.
2: Ya.
3: Jadi ya. Kalau selama ini mereka tempuh jalannya 24 jam, hmm. sekarang itu menjadi 36 jam. Tentu rantai pasok itu terganggu kayak gitu, hmm. ya.
2: Iya. Artinya biaya logistik juga meningkat dong, Pak?
3: Oh ya udah pasti kayak gitu, kosnya jadi tinggi kayak gitu, ya kan dikarenakan menggunakan bensinnya lebih banyak kayak gitu dia.
2: Ya, kita sudah tersambung dengan Prof. Haryadi nih Pak yang merupakan guru besar dari Universitas Jambi. Halo, assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak ya?
2: Alhamdulillah sehat Prof. Ya mungkin kita pagi ini membahas terkait dampak nih Pop dari kemarau dan kabut asap nih terhadap ekonomi. Kalau pandangan Prof sebagai guru besar Universitas Jambi ini seperti apa dampak yang dirasakan nih Prof?
4: Oke, baik. Terima kasih. Ya, pertama saya menyampaikan salam saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk pemirsa di mana saja berada. Tadi saya dengar, saya lihat tadi ada narasumber, ada Pak Usman Sulaiman,
2: yeah. Pak
4: Kanenda ya.
2: Iya.
3: Iya. Selamat pagi, Prof.
4: Selamat pagi, salam ketemu ya.
3: Iya, Pak Prof.
4: Oke, baik. Saya akan coba ceritakan tentang dampak dari kemarau dan kabut asap terhadap perekonomian khususnya dalam konteks Provinsi Jambi. Ya.
2: Yeah.
4: Kemarau dan kabut asap itu bukan sekedar persoalan cuaca dan lingkungan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Kadin tadi.
2: Yeah.
4: Keduanya merupakan guncangan ekonomi atau ekonomi shock ya,
2: yeah.
4: yang mempengaruhi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, kesehatan masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Yeah.
4: Nanti dampaknya dapat langsung dalam jangka pendek maupun terganggunya aktivitas ekonomi.
2: Yeah.
4: Ya, kemudian dalam jangka panjang itu bisa terjadi melalui penurunan produktivitas lahan, kualitas sumber daya manusia dan daya tarik investasi. Hmm. Dalam tulisan saya hari ini yang diterbitkan oleh berbagai media di Jambi, itu saya menceritakan tentang bagaimana dampak daripada kekeringan itu dan juga berdampak kepada biaya ekonominya yang cukup tinggi.
2: Hmm.
4: Ya. Jadi kalau kita mau ceritakan ini mekanisme dampak terhadap perekonomian itu ada seperti ini ya. Kemarau dan kabut asap itu bisa jadi menjadi salah satu penyebab daripada guncangan ekonomi. Ya.
2: Yeah.
4: Kemarau yang berkepanjangan, curah hujan yang hampir tidak ada sekali, kemudian panasnya, hujan sebentar, panasnya itu yang lama.
2: Yeah.
4: Jadi, nah ini berdampak terhadap gangguan produksi.
2: Ya.
4: Itu pertanian, perkebunan, ternakan, dan energi. Kemudian lebih parah lagi, ini berdampak pula terhadap, karena panas yang luar biasa, berdampak pula terhadap lahan yang mudah terbakar. Jadi kebakaran lahan itu berdampak pada kabut asap, pencemaran udara, dan gangguan transportasi.
2: Yeah.
4: Kemudian juga dampak terhadap makroekonomi. Mm. Saya bisa tunjukkan dampak terhadap masing-masing sektor ekonomi.
2: Yeah.
4: Yang pertama sektor pertanian dan perkebunan, ya, ini dampaknya itu bisa terhadap kekurangan air, mundurnya musim tanam yang seharusnya petani sudah bisa menanam, ini karena nggak musim hujan, kekeringan, akhirnya ditunda. Nah, akibatnya pada krisis produksi dan bisa berdampak terhadap kekurangan pasokan. Kemudian pada akhirnya nanti ini bisa menyulut harga yang meningkat, ya. Jadi, di samping itu juga tidak mengembirakan, walaupun harga meningkat, tapi penurunan hasil pertanian itu terjadi. Produktivitas juga turun, sawit dan karet itu misalnya walaupun harganya cukup bagus, tetapi kan produktivitasnya turun, terganggu karena asap itu. Jadi resiko kebakaran meningkat. Kemudian juga dari sisi perdagangan, ini pasokan ini bisa terganggu, distribusi jadi melambat, ya. Transportasi, apalagi ya, jarak pandang semakin menurun, penerbangan dan pelayaran. Ini hari ini saya dari Telanai ke Mendalo itu melihat bahwa kabut asap itu tidak berkurang, malah saya kira cukup stabil, ya.
2: Ya,
4: ini kan. Nah, kemudian kesehatan juga berisiko terhadap gangguan pernapasan, kemudian ke pendidikan, UMKM, apalagi aktivitas pasar dan mobilitas konsumen berkurang, omzet tentu juga berdampak dan pendapatan usaha juga menurun. Investasi ini risiko lingkungan dan ketidakpastian operasional. Termasuk juga dampak yang berikutnya adalah kepada rumah tangga. Jadi dampaknya tidak hanya secara makro, tetapi juga kita bisa lihat ini ekonomi tudung saji yang pernah saya sajikan itu, ini dampaknya terhadap konsumsi masyarakat itu bisa berkurang karena pendapatannya jadi menurun. Begitulah kira-kira, Mbak Tia.
2: Ya, ini Pak Usman, apakah sudah dirasakan nih biaya produksi meningkat dan omset menurun nih, Pak? Apakah sudah dirasakan masyarakat, pelaku usaha nih, Pak?
3: Saya lihat langsung memang terjadi seperti itu, Mbak. Kalau untuk penurunan sudah pasti kayak gitu, dikarenakan itu tadi kayak gitu, dampak-dampak daripada khususnya pertanian kita nih di Jambi ini, Pak. Gara-gara cabai aja bisa inflasi, apalagi dalam keadaan saat seperti ini. Ya kan, kita tahu bahwa ini saya bicaranya tuh tentang pertanian yang kecil gitu, tidak termasuk dalam karet dan sawit. Kalau karet dan sawit, karet sih oke-oke saja kayak gitu, semakin panas katanya kadang-kadang bisa karetnya juga bagus gitu. Justru kalau hujan tidak baik, tapi kalau untuk seperti Pak Prof bicarakan tadi bahwa di sektor perkebunan sawit itu udah pasti menurun. Saya yakin karena teman-teman saya sendiri yang punya kebun, itu mereka justru mereka menyiram sendiri gitu pakai alat tertentu kayak gitu. Karena kalau tidak disiram ya kita lihat sendiri kayak gitu. Bahwa pertanian itu udah pasti membutuhkan air kayak gitu. Gitu, Mbak Dia.
2: Ya, artinya terjadi penurunan omset juga dirasakan ya, Pak, ya?
3: Iya. Sangat dirasakan sekali.
2: Ya, Prof, apakah ini mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah nih, Prof?
4: Jelas ya. Jadi saya mau jelaskan dampak terhadap indikator makroekonomi itu banyak sekali.
2: Iya.
4: Beberapa yang bisa saya sebutkan adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi jadi tertekan.
2: Iya.
4: Penurunan produksi pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa dapat mengurangi nilai tambah sektor sektoral dan membentuk yang dalam membentuk PDRB. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Usman tadi, ya, inflasi berpotensi meningkat karena kekurangan pasokan pangan, apalagi nanti semakin sulit distribusi. Ya, kita tidak bisa pasok kebutuhan Jambi ini dari luar misalnya, karena memang di luar itu juga membutuhkan produk-produk itu. Misalnya kalau kita mau mau datangkan cabai dari luar ke Jambi, sementara di luar juga kekurangan pasokan, ya nggak bisa. Akibatnya memang harga jadi melonjak juga. Kemudian yang ketiga, daya beli masyarakat jadi melemah. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, sementara pendapatan petani dan pekerja terganggu, kemampuan konsumsi rumah tangga itu ikut menurun. Kemudian yang berikutnya juga kemiskinan dan ketimpangan berisiko meningkat. Ini tingkat kemiskinan di Jambi ini cukup bagus ya, cukup bagus dalam arti kata cukup rendah. Artinya Jambi itu secara dalam konteks ekonomi cukup berhasil, pertumbuhan ekonominya walaupun tidak tertinggi tetapi cukup tinggi, dan tingkat pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kita. Jadi kemiskinan kita juga menurun. Tapi sekarang kalau musim kemarau ini berlanjut terus-terusan, maka dampaknya itu bisa bersiko terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Jadi petani kecil, pekerja harian, pedagang, dan masyarakat berpendapatan rendah cenderung lebih rentan karena memiliki cadangan pendapatan yang terbatas. Kemudian APBD ini, ya APBD kan tekanan juga jadinya, yang memang tidak perlu dialokasikan untuk membiayai. Nah ini kan harus dialokasikan untuk pencegahan, dan bukan untuk pencegahan, untuk pemadaman api. Ini sekarang titik api juga sudah cukup banyak ya di Jambi ini, lebih kurang 530 sekian hektar itu sudah terbakar. Nah, ini kan kita perlu hitung sebenarnya berapa besar potensi kerugian ekonominya itu di Jambi. Jadi kerugian ekonomi total itu kan bisa kita hitung dari kerugian produksi pertanian, perkebunan, kemudian kerugian kesehatan, kerugian transportasi, pengeluaran tambahan, kemudian kerugian lingkungan dan sebagainya. Jadi ini persoalan asap, jadi kemarau yang menimbulkan potensi kebakaran, dan kebakaran itu ternyata terjadi, ini menimbulkan eksternalitas, namanya eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu artinya bahwa kerugian itu tidak hanya di rasakan oleh yang menyebabkan kebakaran itu sendiri, tetapi dirasakan oleh masyarakat banyak. Asap, kesehatan, orang sesak napas dan segala macam. Ya, biaya kesehatan meningkat, kemudian juga kelangkaan dan segala macam. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi mencegah itu jauh lebih bagus daripada membasminya setelah itu terjadi. Begitu, Mbak.
2: Ya, tapi kita tahan dulu, Prof, karena kita akan dengarkan satu lagu yang berikut ini.
4: Oke, baik.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM. Kita sudah tersambung dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama Bapak Usman Sulaiman yang merupakan Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi dan Guru Besar Universitas Jambi Prof. Haryadi. Saya mau nanya ke Pak Usman nih selaku Ketua Kadin Provinsi Jambi nih. Mungkin Pak, bagaimana nih pelaku usaha menyiasati penurunan daya beli dari masyarakat dan kerugian yang akan dihadapi oleh pelaku usaha nih Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Dia.
1: Ya Prof, ya Pak.
2: Kalau untuk menyiasati, saya rasa caranya tetap seperti yang lama gitu. Mereka mungkin tidak lagi membeli terlalu banyak, membeli barang-barang atau menambah stok barang untuk sementara. Mereka hanya menjual apa yang ada saja saat ini. Karena kalau mereka menambah modal atau investasi lagi kayak gitu, keadaan ekonomi yang seperti ini, apalagi ditambah dengan kabut asap yang dan kekeringan, itu juga membuat memang benar apa kata profesor tadi bahwa daya beli itu sudah pasti berkurang, sangat berkurang, bukan tidak berkurang, tapi justru sangat berkurang gitu. Karena itu tadi gitu, mereka sudah tidak imbang antara kemasukan dengan pengeluaran mereka. Itu yang saya rasakan dan saya melihat saat ini.
1: Ya, artinya untuk pertumbuhan ekonomi yang dirasakan ini cukup lambat berarti Pak ya.
2: Oh iya, udah pasti lambat ya gitu Mbak.
1: Jadi cukup luar biasa juga yang dirasakan oleh pelaku usaha ya Pak ya.
2: Oh iya, kita juga melihat gitu khususnya di bidang UMKM ya gitu. UMKM ini sekarang kan mereka sangat tergantung dari bahan-bahan pokok yang ada. Kalau lah bahan pokok itu meningkat harganya, tentu mereka daya jual mereka juga sangat kecil gitu, sehingga mereka tidak seperti apa yang diinginkan mereka kayak gitu. Kalau dulu UMKM ini kan bisa jalan baik karena harga-harga di pasaran kan terjangkau kayak gitu. Kalau saat ini harganya sudah tidak terjangkau, maksudnya terjangkau tapi sangat mahal kayak gitu. Sehingga untuk menjual lagi mereka juga sudah tidak memiliki untung yang signifikan kayak gitu.
1: Miris juga ya Pak, jika pelaku usaha UMKM sangat merasakan dampaknya. Ya, mungkin untuk Prof. Haryadi nih.
3: Iya, di mana?
1: Ya, Prof, apakah pemerintah Provinsi Jambi harus jujur nih kepada pemerintah pusat terkait luas lahan yang terbakar ini, Prof?
3: Iya, tentu saja. Ini kan bukan persoalan Jambi, tapi ini kan berdampak kepada semua.

0: hari. Dan juga apa yang terjadi di daerah lain juga bisa berdampak terhadap kita. Mm-hmm. Misalnya kebakaran di provinsi lain. Itu kan bisa jadi Jambi yang menerima asapnya atau sebaliknya juga. Kalau kebakaran di Jambi bisa berdampak terhadap provinsi-provinsi lain, terutama provinsi tetangga yang bisa menerima asap dari situ. Nah itu kita memang harus jujur. Nah Presiden Prabowo juga kemarin sudah memanggil pakar-pakar yang berhubungan dengan lahan gambut yang potensi risiko kebakarannya tinggi, kemudian juga yang paham dengan karet lah, itu diundang banyak, itu diskusi panjang itu mereka itu, dan itu tanda perhatian dari pemerintah pemerintah pusat itu cukup luar biasa. Nah ini harus kita laporkan juga sehingga nanti apa yang kalau kita tidak bisa mengatasi sendiri, tentu nanti ini akan bisa menjadi persoalan ini bisa dibawa ke tingkat nasional. Tapi yang paling penting, kebakaran ini merugikan banyak pihak, ya, merugikan pemerintah juga rugi. Yang seharusnya anggaran bisa digunakan untuk yang lain, tetapi karena kebakaran itu sendiri ada pos-pos tertentu yang harus dikeluarkan, yang seharusnya tidak dikeluarkan. Ini kan jadi kos membuat alokasi ekonomi kita bebannya jadi bertambah, gitu. Nah, oleh karena itu memang ini justru harus disampaikan ke pusat bahwa ini bukan suatu persoalan yang remeh, tetapi ini merupakan suatu persoalan yang berat, yang berisiko terhadap tidak hanya kerugian diterima oleh masyarakat, tetapi juga kerugian yang diterima oleh pemerintah. Saya kira itu. Tetapi yang paling penting itu, nah ini kan harus ada dibuatlah rekomendasi kebijakan ekonomi yang harus dilakukan. Saya sudah menginventarisir, boleh saya sampaikan di sini?
1: Oh, silakan Pak.
0: Jadi ada rekomendasi kebijakan ekonomi bagi pemerintah Provinsi Jambi. Menurut saya, pendekatan kebijakan perlu diarahkan pada ketahanan ekonomi daerah. Jadi bukan semata-mata pemadaman kebakaran setelah bencana terjadi. Jadi kita seharusnya mudah-mudahan sampai seperti ini, seperti itu yang kita rasakan. Kita tidak bangga dengan keberhasilan memadamkan api, tapi kita bangga dengan kita bisa mengatasi kebakaran itu sendiri. Karena kebakaran itu sendiri kalau sudah tidak lagi bisa kita atasi, dia menjadi bencana. Oleh karena itu menurut saya diperlukan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, untuk ketahanan pangan, ini perlu penguatan irigasi, embung, penyesuaian kalender tanam, gitu ya. Kemudian cadangan pangan, itu harus ada. Karena kalau terjadi seperti ini, jika kita tidak punya cadangan pangan, terutama untuk yang tahan lama, nah ini kan berbahaya juga. Berbahaya terhadap harga, berbahaya berpotensi menimbulkan krisis pangan. Kemudian perlindungan perkebunan. Nah ini juga ada masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah. Ya, mereka memang betul-betul mengandalkan hidup dari pertanian, perkebunan. Tetapi tak tahu lahan mereka sudah habis terbakar. Ini kan kasihan sekali kita melihatnya begitu. Ya, pengelolaan tata air gambut, misalnya pencegahan kebakaran dan pendampingan petani, ini sangat diperlukan. Kemudian stabilitas harga dalam konteks ini perlu dijaga, penguatan pasokan antar daerah dan penguasaan distribusi pangan ini perlu dilakukan. Nah ini yang kata Pak Usman tadi, Pak Ketua Kadin, perlindungan UMKM. Ini perlu nih, UMKM ini kan berdampak betul, ya, terdampak betul oleh asap dan kebakaran itu. Oleh karena itu perlu bantuan operasional terarah bagi usaha yang terdampak langsung itu. Kemudian ini kesehatan, ya, perlu dilakukan pemantauan kualitas udara, masker, dengan masker perlu dibagi-bagikan, ini tidak semua orang bisa memilikinya, kesiapan pelayanan kesehatan. Kemudian transportasi, ini pengaturan jalur distribusi alternatif ketika aktivitas transportasi terganggu. Kemudian perlindungan fiskal, ya, penyediaan dana kontingensi atau evaluasi efektivitas belanja penanggulangan, dan termasuk juga pemulihan ekonomi. yaitu rehabilitasi lahan dan dukungan pemulihan kegiatan usaha masyarakat. Jadi kalau lahan sudah terbakar, maka yang bisa dilakukan itu kan tidak bisa langsung sembuh dia itu kebakaran itu, maka perlu rehabilitasi lahan. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau memadamkan api bisa mungkin dilakukan walaupun dalam jangka panjang, tetapi kos yang dikeluarkan itu sangat besar. Saya kira Pak Ketua Kadin itu sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana, kalau bisa, bagaimana mencegah itu jangan sampai terjadi, ketimbang kita menunjukkan usaha keras kita setelah itu terjadi. Saya kira itu.
1: Ya.
0: Mbak Jin.
1: Terima kasih, Prof. Ya, Pak Usman, mungkin ini kan juga tadi Prof juga menyinggung soal perkebunan. Untuk komoditas kopi kita seperti apa nih, Prof, Pak, untuk ekspor kita untuk hasil perkebunan seperti kopi?
2: Oh, kalau ekspor sampai hari ini Pak itu cukup masih baik kayak gitu, khususnya kopi gitu. Kalau kopi kita itu sudah sampai kemana-mana, sampai ke negara-negara Arab, Amerika dan sebagainya kayak gitu. Kalau untuk kopi saya rasa cukup baik Mbak. Tapi saya rasa dengan ada persoalan kemarau dan kabut asap ini, saya juga yakin bahwa itu juga terganggu, bukan tidak. Yang namanya pertanian ini kan sangat sangat tergantung sekali dengan air Mbak, kayak gitu. Kalau saya tadi mendengar apa yang dibicarakan profesor yang hari ini betul-betul luar biasa. Dia sudah memberikan selengkap-lengkapnya. Kalau saya jadi gubernur, ini orang yang pertama sekali yang saya tarik untuk menjadi sekurang-kurangnya apa ya namanya itu khusus ya danu apa namanya itu kalau di pemerintah
1: staf ahli ya,
2: pakar ahli bukan staf ahli lagi pakar ahli. Beliau ini orang yang sangat mengerti sekali sampai detail-detailnya sangat mengerti. Dan saya sebenarnya sangat butuh orang yang seperti ini. Saya di saya juga ada juga seorang profesor di Kadin, Profesor siapa Samar Hadi ya kalau salah Pak. Ya saya ajak juga gitu ke Kadin sehingga ada penguatan terhadap sistem ekonomi dan sebagainya
3: kayak gitu. Dengan senang hati Pak Usman, kita bisa diajak berdiskusi.
1: Iya, bisa ngobrol bareng kita nih Pak di
2: rumah. Saya juga sangat berharap tuh nanti Pak Prof ini juga bisa bantu kami di Kadin gitu Pak, karena kami perlukan pemikiran-pemikiran.
3: Itu sangat dengan senang hati diundang ya.
1: Oke. Berarti nanti kalau kopi-kopi jangan lupa ajak saya Pak ya.
2: Oh iya, kita pasti ajak kayak gitu. Kita ngobrol sambil ngopi kayak gitu ya kan. Karena kadang-kadang untuk memikirkan satu daerah itu kita tidak bisa sendirian Pak. Iya, kita harus banyak orang gitu, kita ajak gitu persoalannya apa. Saya juga kemarin sangat menyayangkan sekali gitu pada saat Pak Gubernur mengatakan bahwa titik api sudah tidak ada lagi, kan itu sempat heboh kayak gitu. Ya saya berharaplah untuk yang akan datang memang harus benar-benar dilihat ya gitu. Sehingga kita contohkan di tempat lain itu mereka ada, tapi mereka justru ditambah-tambah sehingga mereka mendapat bantuan dari pusat. Karena kita tahu kayak gitu, kalau semua anggaran memang bencana ini dipakai untuk saat ini memang sangat sangat besar saya lihat gitu. Dan sebaliknya saya lihat Mbak, ada juga yang memanfaatkan tentang kebakaran ini. Contohnya beberapa perusahaan yang saya tidak menyebutkan perusahaannya apa kayak gitu, mereka memanfaatkan kebakaran ini untuk membuka lahan. Karena kalau mereka menggunakan sistem itu kan sangat mahal. Satu hektarnya bisa sekian. Nah kalau dengan pembakaran mereka akan lebih murah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini secara langsung saya tidak mendengar bahwa itu dilakukan oleh beberapa pengusaha. Itu yang saya lihat.
1: Ya, kalau untuk hasil perkebunan selain kopi, apa nih Pak yang menjadi komoditas unggulan nih, yang terdampak nih Pak? Kalau perkebunan seperti kopi yang lainnya.
2: Oh, kalau di Jambi ini kan kita terkenal dengan kasih afiranya juga. Ada kulit manis, ya kan, ada cengkeh dan sebagainya gitu. Dampaknya tetap ada Mbak. Tadi saya bilang bahwa dampak daripada semua itu karena pertanian, persoalan pertumbuhan ini, tumbuh-tumbuhan ini, mereka tuh sangat tergantung sekali dengan air kayak gitu. Jadi apapun persoalan yang kita bicarakan saat ini, bahwa tetap ada dampaknya dikarenakan karena kekurangan daripada air gitu.
1: Ya, mungkin Prof. Ariadi, apakah dampak ini bisa berpengaruh terhadap ekspor kita, Pak?
0: Ya. Iya, jelas. Karena kalau berdampak terhadap sawit, misalnya produktivitas sawit turun, otomatis juga pasokan untuk produksi CPO kita juga turun. Sementara ekspor kita itu, ekspor CPO itu cukup mendominasi di Provinsi Jambi. Termasuk juga dampak distribusinya yang juga bisa tersumbat namanya dengan cuaca yang tidak bersahabat dan segala macam. Perlambatan itu juga berpotensi merugikan. Tidak hanya seperti yang saya katakan, tidak hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah juga. Jadi menurut saya ada 3 pelajaran penting yang dapat ditarik dari sini ya. Yang pertama itu biaya pencegahan itu perlu dibandingkan dengan kerugian akibat bencana. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung berapa besar biaya pemadaman, tetapi juga perlu menghitung berapa besar kerugian yang dapat dihindari melalui pencegahan. Ini yang saya bilang bahwa pencegahan itu sangat penting sekali. Ini pelajaran kita, artinya hampir setiap tahun ini kejadian-kejadian ini terasa. Oleh karena itu, bagaimana upaya kita melakukan pencegahan dini sehingga ini tidak terjadi, kalaupun terjadi tidak secara besar-besaran seperti ini. Yang kedua, pelajaran yang bisa ditarik itu adalah kabut asap merupakan contoh eksternalitas negatif seperti yang saya sampaikan tadi. Kerugian akibat kebakaran tidak selalu ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kebakaran. Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, bahkan wilayah lain dapat ikut menanggung biaya kesehatan habitat. Yang ketiga, ketahanan iklim perlu menjadi bagian dari sistem transformasi ekonomi Jambi. Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya meningkatkan produksi dan investasi, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi fondasi produksi kita. Jadi ini saya kira yang patut menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah. Pelajaran-pelajaran dari hampir setiap tahun kita mengalaminya ini perlu keseriusan untuk tentu saja mengalokasikan bukan untuk pemadaman, tetapi mengalokasikan untuk pencegahan. Nah, ini yang paling penting, Mbak Tia.
1: Prof, ini kan kita tahu nih, kalau pemerintah kan menganggarkan untuk pemadaman, kira-kira apa nih yang harus dilakukan pemerintah nih supaya karhutlah nih selain menjadi beban juga supaya tetap beriringan nih, supaya pertumbuhan ekonomi baik itu untuk pembangunan maupun ke sumber daya manusia ini tetap berjalan nih. Apa yang harus dilakukan pemerintah nih, Pak?
0: Iya, jadi dalam kondisi yang seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, disampaikan juga oleh Pak Usman, Ketua Kadin, ya, bahwa dampak negatif ya dari asap dan kebakaran ini tidak bisa kita hindari dalam seperti ini. Maka bagi saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu untuk ke depan itu antisipasi ya. Antisipasi bagaimana supaya apa yang sudah dilakukan, sudah terjadi sebelumnya ini betul-betul tidak lagi kita sibuk mengurus ini. Ini kan habis energi juga untuk mengurus
1: lahan juga, bagaimana
0: ya, aset juga ya yang sudah masyarakat juga dengan modal terbatas kemudian berkebun, kebunnya kebakaran, kan kasihan kita, mereka harus memulai dari nol lagi begitu. Jadi saya berharap ke depan itu anggaran yang dialokasikan itu adalah anggaran untuk pencegahan, jadi bukan anggaran untuk pemadaman kebakaran. Itu Mbak ya.
1: Ya, Pak Usman, karena kita udah nih, apa nih saran yang harus saran dari Ketua Kadin Provinsi Jambi nih untuk pemerintah supaya roda perekonomian kita tetap berjalan, pelaku usaha juga melakukan tugasnya. Apa nih yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi supaya perekonomian tetap berjalan nih, Pak? Silakan, Pak.
2: Iya, saya rasa kalau untuk itu, saya tadi mendengar juga dengan Prof tadi sudah sangat sangat luar biasa. Yeah. Berarti kan kita tidak harus mengeluarkan biaya yang segitu besar cuman hanya untuk persoalan rutin setiap tahun yang kita hadapi ini kayak gitu. Tapi kita akan bagaimana mencegah, benar kata Prof. Mencegah itu lebih baik daripada mengobatin, katanya kan begitu. Yeah. Nah, kalau untuk pemerintahan, saya juga berharap pemerintah itu juga terbuka dan mau bekerja sama gitu. Kita duduklah bareng-bareng gitu nih. Saya lihat nih, maaf gitu, kalau pemerintah daerah ini agak kurang kayak gitu. Yeah. Terhadap pemerintah, terhadap para pengusaha ini agak kurang kayak gitu, Mbak. Yeah. Saya juga dulu berharap-harap lah kalau pemerintahnya itu gitu, memanggil gitu para pengusahanya, khusus mungkin Kadin, kita bicarakan bagaimana untuk menanggulangin masalah ini dan sebagainya gitu. Itu yang harapan saya, Pak, tentang pemerintah daerah Jambi.
1: Ya, untuk Prof nih, apa nih yang harus dilakukan? Silakan, Prof.
0: Ya, ini mau closing ya?
1: Ya, karena untuk nih ya, closing statement nanti diselesai nih, Prof. Silakan, Prof.
0: Oh, selesai ini. Ya, saya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kadin, Pak Usman itu sangat bagus sekali menurut saya. Jadi ada semacam sharing pendapat, saling mendengarkan untuk mencari masukan-masukan sehingga nanti untuk kedepannya kita tidak lagi sibuk dengan memadamkan api yang sudah menjalar kemana-mana, tetapi justru kita nanti tidak lagi disibukkan dengan itu karena kita sudah menyusun program-program pencegahannya itu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Jadi kabut asap itu sendiri tidak bisa diremehkan, dampaknya luar biasa kemana-mana. Itu saja yang mau saya sampaikan. Nanti saya akan sampaikan kesimpulan saya di closing statement nanti.
1: Oke.
0: Begitu, Mbak Tia.
1: Oke. Baik, Pak, tapi kita tahan dulu karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI. Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi di Pro 188,5 FM. Nih, karena kita udah di ujung waktu, hanya tersisa 5 menit, saya ingin minta closing statement yang pertama dulu dari Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi, Bapak Usman Sulaiman. Ya, apa ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah nih, Pak? Silakan, Pak.
2: Ini kan begini, Mbak, gitu. Mas, segala sesuatunya kita harus bareng-bareng dan kerjasama gitu. Yeah. Karena kalau bersama-sama semuanya akan bisa dapat teratasi. Mm. Semoga semua pekerjaan itu tidak dikerjakan sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Jambi khususnya dan menanggulangi bencana-bencana yang ada di provinsi Jambi. Itu saja.
1: Ya, mungkin langsung ke Prof. Haryadi, apa yang ingin disampaikan nih kepada pemerintah maupun ke pelaku usaha nih, Prof. Silakan, Prof.
0: Ah, baik. Mbak Tia, kemarau boleh menjadi fenomena alam.
1: Ya.
0: Tapi besarnya kerugian ekonomi sangat ditentukan oleh kesiapan manusia menghadapinya. Ya. Ketika hutan terbakar dan kabut asap menyelimuti kota, yang hilang bukan hanya pepohonan dan udara bersih.
1: Yeah.
0: Ya, sebagian besar petani, produktivitas pekerja, kesempatan usaha, yeah, dan kualitas hidup untuk masyarakat ikut tergerus.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukanlah pengorbanan, kanan, tetapi pertumbuhan ekonomi,
1: yeah,
0: melainkan investasi untuk mempertahankan pertumbuhan itu sendiri. Jadi inilah pentingnya ketika kemarau terjadi, bukan hanya panas yang dirasakan, tetapi dia ikut mengeringkan ekonomi.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu kita perlu hitung ongkos kabut asap bagi Jambi. Demikian Mbak Tia,
1: yeah,
0: yang bisa saya sampaikan. Dan
1: karena sinyal keputus kepada Prof. Haryadi. Nah, dengan berakhir pula closing statement dari Profesor Haryadi yang merupakan guru besar di Universitas Jambi, maka berakhir pula dialog Jambi Menyapa Pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pagi ini. Yang pertama Bapak Usman Sulaiman, merupakan Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi, dan Prof. Haryadi merupakan guru besar Universitas Jambi. Saya Tia Puspa dan rekan Nana dan Amri undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di udara.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benung. Tanpa terasa usai sudah saya ini di Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di edisi Selasa 29 September 2026 ini di pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui tentunya pendengar. Dan pendengar, kita mulai dengan informasi pertama.

Hutan TNKS masih jadi rumah satwa liar. Kamera jebak rekam beragam spesies. Beragam satwa liar masih menunjukkan aktivitas di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kamera jebak atau kamera trap berhasil merekam keberadaan harimau, rusa, beruang, kambing hutan, kancil, babi hutan, hingga kucing hutan yang berkeliaran di habitat alaminya. Rekam tersebut memperlihatkan kehidupan satwa di tengah kawasan hutan TNKS. Momen ini sekaligus menjadi gambaran pentingnya hutan sebagai ruang hidup bagi berbagai jenis satwa liar di Sumatera. Informasi dan komentasi tersebut dikutip dari akun resmi Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Berekam jenis satwa yang terekam menjadi informasi penting dalam memantau kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi tersebut. Keberadaan beragam hewan satwa dalam rekaman jejak dalam rekaman kamera jebak memperlihatkan fungsi penting hutan sebagai habitat alami. Kawasan hutan menyediakan kebutuhan dasar satwa melalui mulai dari sumber makanan, tempat berlindung, hingga ruang untuk berkembang biak. Selain itu, keberadaan satwa liar juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Karena itu, kelestarian habitat menjadi faktor utama agar satwa dapat terus bertahan hidup di alam bebas. Perlindungan hutan membutuhkan perhatian dan kepedulian besar bersama agar keanekaragaman hayati tetap terjaga. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, kami akan terus menemani Anda di hari yang sedikit mendung ini dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Tadi Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
1: Saya
2: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah satu-satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok, sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocos Sur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga. Jangan banyak minum, air kita tinggal dikit.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

Kirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok yang Anda ketahui ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk mengikuti terus siaran yang akan kami hadirkan di siang hari ini, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Seperti biasa, siang ini kami sudah memiliki informasi-informasi menarik yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah, tentu yang berdampak pada ekonomi masyarakat setempat, yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Kami awali informasi dalam video Potensi Daerah, di mana Masjid Hunto yang selama ini dikenal sebagai Masjid Kelurahan berubah status menjadi Masjid Bersejarah. Seiring dengan perubahan tersebut, banyak masyarakat dalam dan luar Gorontalo yang ingin mengetahui sejarah yang terdapat atau yang dimiliki oleh masjid tersebut. Dari Gorontalo, Hendra Rauf menyampaikan informasi dalam video Potensi Daerah.
1: Masjid Hunto Bersejarah Kota Gorontalo merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini terus dikembangkan oleh pihak Takmirul Masjid. Dan tentu sebagai tempat pariwisata, keberadaan masjid ini khususnya para Takmirul terus membenahi berbagai program yang dilaksanakan. Nah, seperti apa kegiatan dan program tersebut? Baik, kita ikuti perbincangan dengan narasumber, baik itu pihak Takmirul dan sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo.
2: Sebagai salah satu masjid bersejarah di Provinsi Gorontalo, membuat Hunto Sultan Amai saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar Gorontalo. Kunjungan masyarakat di masjid tersebut tak lain adalah ingin mengetahui seperti apa keberadaan situs bersejarah yang merupakan peninggalan Raja Sultan Amai beberapa tahun silam. Sumarlin Makuta, Sekretaris Badan Takmirul Masjid Hunto Bersejarah Sultan Amai Kota Gorontalo, berkomitmen akan menjaga situs bersejarah tersebut dengan baik karena sudah menjadi salah satu tempat wisata yang akan dikembangkan ke depan. Situs bersejarah yang terdapat di Masjid Hunto ini mencakup keberadaan sumur tua dan mimbar masjid yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sedangkan situs bersejarah lainnya sudah tidak layak lagi, telah dilakukan renovasi karena keadaannya sudah cukup lama termakan usia. Saat ini Badan Takmirul Masjid akan menyusun administrasi perubahan Masjid Hunto yang sebelumnya sebagai Masjid Jami Kelurahan menjadi Masjid Bersejarah Hunto Sultan Amai Gorontalo.
3: Ini alhamdulillah untuk yang Masjid Bersejarah ini kita sudah dilantik dari Kemenag Provinsi dengan mengantongi SK-nya Gubernur. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, ya alhamdulillah untuk masjid Hunto ini sebelum kepengurusan kami memang sudah ada kunjungan-kunjungan, entah itu baik dari Gorontalo, luar Gorontalo, dan mungkin juga ada dari mancanegara. Ya alhamdulillah, jadi ini amanat yang cukup besar bagi kami, khususnya akan kepengurusan baru yang insya Allah kedepannya dari program-program yang sudah dibuat oleh pengurus lama, kita akan tetap mempertahankan dan kita akan lebih digitalisasi lagi mengikuti zaman yang sekarang ada ini.
2: Menurutnya, apapun kegiatan keagamaan yang telah berlangsung di lingkungan masjid ini akan terus dikembangkan, bahkan dipertahankan. Pihaknya akan mengembangkan Masjid Hunto Bersejarah secara digital seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang ada selama ini. Sementara itu, Ketua Badan Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo, Luki Husin, berupaya akan membenahi seluruh administrasi yang berkaitan dengan perubahan status Masjid Hunto. Selain itu, akan menyiapkan barcode bagi para pengunjung yang datang yang ingin mengetahui secara detail seperti apa sejarah keberadaan Masjid Hunto ini. Langkah tersebut penting untuk dilakukan karena setiap saat

0: terjadi peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin melihat secara langsung peninggalan barang bersejarah yang ada.
1: Di masjid ini bukan saja dari lokal, bahkan mancanegara juga sudah mengadakan beberapa kali kunjungan di masjid ini sebelum periode berubahnya status masjid bersejarah. Yang berikut juga kami sementara memprogramkan bahwa ketika ada yang berkunjung, tinggal men-scan barcode saja, dari situ sudah bisa keluar sejarah daripada Masjid Sultan Mayhunta itu. Beberapa program yang ada ini kami sementara rancang karena kita ada beberapa bidang yang akan bertugas. Itu nantinya bidang dakwah itu nanti akan melaksanakan beberapa program yang bisa mengarahkan gimana jamaah itu ada ketertarikan di masjid ini, sehingga kemakmuran daripada masjid ini tetap terjaga.
0: Pihak Tamiro juga sementara menyusun berbagai program yang mendukung keberadaan Hunto sebagai masjid bersejarah, disesuaikan dengan seperti bidang dakwah yang nantinya akan bertugas untuk mengarahkan agar masyarakat khususnya jemaah tertarik dengan masjid bersejarah ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah seperti kantor cagar budaya Kota Gorontalo terkait dengan renovasi yang akan dilakukan, kemudian dinas pariwisata berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan di masjid ini harus sepengetahuan pemerintah daerah. Selain itu, surat keputusan Masjid Hunto Sultan Amai bersejarah ini ditetapkan berdasarkan SK Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo berkaitan dengan adanya pembenahan Masjid Hunto tersebut.
2: Pendengar, demikian kita telah mengikuti seperti apa sejarah dari Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo yang memiliki berbagai situs yang hingga saat ini masih tetap dikunjungi oleh masyarakat baik yang berada di Provinsi Gorontalo maupun luar Gorontalo.
0: Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mister Cafe menjadi salah satu usaha lokal alor yang dirintis Siti Kamis dengan menghadirkan kopi jahe serta abon. Stefani Libu dari RRI Stasiun Produksi Alor melaporkan.
4: Jadi ini kami proses sementara proses ikan abon ikan bambu kuning.
5: Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun berada, di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, potensi daerah tidak hanya terlihat dari keindahan alam, tetapi juga dari...

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Nggak jadi merokok?
4: Nggak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan Kerinci sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, mereka di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi ya. Kapan liburan ya? Mungkin bisa mempersiapkan waktunya buat liburan next akhir tahun ya, atau mungkin yang beberapa hari lagi cutinya dimulai ya. Selamat menikmati waktu libur Anda. Ya, namun di siang hari ini pendengar, saya Stulandari masih temani Anda di segmen Jambi siang ini dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan dan tentunya dengan informasi-informasi yang sudah disusun rapi oleh teman-teman pemberitaan, redaksi pemberitaan RRI Jambi ya, untuk hari ini dalam Warta Berita Pro 1 RRI nanti tepat jam 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk yang baru saja melepaskan penatnya ya, karena seharian full dari pagi sampai saat ini full dengan pekerjaan di depan layar komputernya, menatap layar komputernya ya. Dan tentunya juga pendengar Anda yang siang hari ini juga baru bisa rileks sejenak ya, dan selamat menikmati waktu istirahat Anda. Jangan lupa untuk tetap menikmati sarapan lagi, makan siang. Makan siang Anda atau yang rutin bawa bekal nih di setiap harinya ya. Yang pasti untuk Anda semuanya, selamat menikmati waktu istirahat Anda ya. Di satu informasi berikut ini dari portal berita rri.co.id, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, satu informasi ini dari portal berita rri.co.id ya, dari pusat pemberitaan RRI, yang mana ini terkait daripada koperasi yang mendorong produk pertanian tembus pasar retail. Koperasi Pondok Pesantren Al Itik Fak di Bandung, Jawa Barat mengembangkan model bisnis atau ekosistem pertanian yang menghubungkan petani dengan pasar secara lebih terstruktur ya. Melalui koperasi ini, hasil pertanian anggota dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar retail modern sekaligus memberikan kepastian penyerapan produk dan pembayaran kepada petani. Ketua Pengurus Koperasi Pondok Pesantren menyebutkan jauh sebelum berkembang, koperasi ini awalnya dibentuk untuk memberikan kemandirian bagi pesantren.

Kemudian informasi dari Kementerian Kesehatan yang ingatkan masyarakat tak sembarangan untuk konsumsi oseltamivir. Masyarakat untuk tidak melakukan panic buying ya, oseltamivir menyusul peningkatan kasus influenza. Tidak semua pasien influenza itu membutuhkan obat antivirus oseltamivir. Penggunaan harus berdasarkan kondisi pasien dan rekomendasi dokter. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalucia menegaskan pentingnya konsultasi medis profesional sebelum mengkonsumsi oseltamivir untuk mencegah penggunaan sembarangan.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kali ini informasi dari portal berita rni.co.id Jambi ya. 5 menit lalu yang mana Imako Fair 2026 jadi wadah kreativitas mahasiswa pendidikan ekonomi.

Ya, masih berlangsung pendengar ya, gelaran Imako Fair 2026 di pelataran gedung Heksagonal Unja Mendalo di tanggal 28 hingga 29 September 2026. Kegiatan mengusung tema daripada kreatif, kompetitif, selebratif ya, merangkai daripada kreativitas, mengukir prestasi dan menguatkan kebersamaan. Imako Fair 2026 dibuka oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama UNCA. Harapannya kegiatan ini menjadi wadah kreativitas untuk teman-teman pendidikan ekonomi, termasuk dalam berkolaborasi dan berinovasi. Ya, pendengar, informasi lainnya dapat Anda ikuti dalam Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat pada siang hari ini ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi Selasa hari ini 29 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: Kemiskinan Kota Jambi menurun, Dinas Sosial Kota Jambi temukan penyalahgunaan data warga. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar BPBAT Sungai Gelam salurkan 6,7 juta benih ikan untuk ketahanan pangan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, jumlah warga Kota Jambi yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah saat ini tercatat sekitar 55 ribu kepala keluarga. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 67 ribu kepala keluarga. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati mengatakan, meski terjadi penurunan, kondisi masyarakat pada desil 5 dan 6 juga masih perlu mendapat perhatian, terutama dari sisi pengeluaran dan pekerjaan. Di lapangan, Dinas Sosial juga menemukan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari anak dan lansia terlantar, penyandang disabilitas, hingga gelandangan dan pengemis. Selain itu, melalui program perlindungan dan jaminan sosial, Dinsos Kota Jambi menemukan adanya potensi penyalahgunaan data kependudukan, termasuk penggunaan nomor telepon warga atau aktivitas judi online dan pinjaman online.
1: Ternyata kita banyak menemukan, ya, pertama adalah potensi penyalahgunaan data kependudukan. Potensi penyalahgunaan dari pemakaian nomor-nomor handphone yang digunakan untuk judol, kemudian juga pinjol. Jadi yang bersangkutan ini lansia yang kebetulan kakaknya dipakai, ya, untuk judol. Itu salah satunya juga yang kita temukan. Kemudian juga data kependudukan penyalahgunaan dipakai untuk pembelian kendaraan, jadi dipinjam.
0: Yunita menambahkan masyarakat dalam kelompok desil rendah juga masih menghadapi persoalan utang baik dari perbankan maupun pinjaman online. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya perlindungan sosial di Kota Jambi. Selanjutnya pendengar, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar BPBAT Sungai Gelam terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pemerintah. Hingga September, pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 6,7 juta ekor benih ikan ke wilayah Sumatera untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kepala BPBAT Sungai Gelam, Nurul Mufli Junianto mengatakan, bantuan benih yang disalurkan mencakup berbagai komoditas unggulan air tawar, antara lain ikan lele, ikan nila, patin, emas, dan gurami. Tidak hanya benih, BPBAT Sungai Gelam juga turut memfasilitasi sarana dan prasarana budidaya bagi masyarakat, seperti sistem bioflok serta bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan di wilayah kerja dari Aceh hingga Lampung, Sumatera.
2: Dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi prinsipnya kegiatan yang kami laksanakan ini memang lebih dominan untuk diserahkan sebagai bantuan pemerintah. Jadi ada bantuan benih, bantuan calon induk, ya. Di luar itu kami juga memiliki bantuan-bantuan sarana prasarana seperti sarana budidaya ikan sistem bioflok, kemudian ada bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan. Tapi ini alhamdulillah hampir semuanya sudah berjalan, tinggal menyelesaikan 3 bulan terakhir.
0: Ia menambahkan program tersebut sejalan dengan upaya penguatan ketahanan pangan nasional dan program pemberdayaan masyarakat. BPBAT berharap bantuan yang diberikan dapat mendorong kemandirian ekonomi kelompok pembudidaya. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pihaknya telah menetapkan persyaratan administrasi dan teknis bagi calon penerima. Seperti untuk kelompok pembudidaya ikan, pokdakan, lembaga keagamaan maupun lembaga pendidikan. Syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah tergabung dalam kelompok yang direkomendasikan oleh Dinas Perikanan setempat, mengajukan proposal membuat kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA, serta dapat menunjukkan sarana pendukung berupa lahan dan kolam. Selain bantuan benih, pihaknya juga memberikan pendampingan dan konsultasi teknis secara berkelanjutan untuk membantu para pembudidaya mengatasi berbagai kendala di lapangan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, musim penghujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada November 2026 mendatang. Perakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci, Muhammad Noval, mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama, sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Noval, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
4: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk. Cuma karena tadi ada El Nino itu, dia hujannya itu mundur, Bang. Jadi musim kemarau-nya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
0: Masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, menghadapi perubahan cuaca yang kini semakin telah memasuki musim penghujan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kerinci menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, khususnya ketika melintasi jalur-jalur rawan bencana longsor dan pohon tumbang. Wilayah hukum Polres Kerinci yang meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memiliki topografi perbukitan serta jalur perlintasan antar provinsi yang kerap diterpa cuaca ekstrim. Beberapa titik prioritas disebutkan seperti Jalan Sungai Penuh Tapan, Jalur Kerinci Merangin, hingga kawasan bukit di sekitar Kayu Aro menjadi perhatian khusus petugas karena memiliki kerawanan tinggi terhadap tanah longsor. Kapolres Kerinci melalui Kasat Lantas Ibtu Into Sunjarwo mengimbau agar para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk lebih berhati-hati dan mengingatkan ketika musim hujan jalan dan akan lebih licin dan potensi longsor yang bisa saja datang.
5: Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini adalah geografisnya perbukitan.
6: Iya.
5: Itu tadi kami sampaikan, perbukitan, jalan banyak tikungan, jadi lebih harus hati-hati, harus waspada. Penerangan di perbatasan tidak ada, rambu-rambu juga sangat minim. Lokasi-lokasi juga rawan longsor maupun jalan amblas. Jadi kami menghimbau tetap harus hati-hati.
0: Pemerintah melalui PUPR juga biasanya menyiagakan alat berat titik-titik rawan bencana agar siap melakukan penanganan cepat apabila terjadi material longsor yang menutup badan jalan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, upaya pemadaman kebakaran di kawasan hutan lindung gambut HLG Lonrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, hingga hari ini masih dilakukan dan telah memasuki hari ke-14. Kepala Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Daops Bukit Tempurung, Sandi Prabowo mengatakan pemadaman dilakukan secara bergantian dengan melibatkan 5 tim, terdiri dari tim Daops Bukit Tempurung dan 2 tim Daops Kota Jambi. Selain Manggala Agni, penanganan kebakaran juga melibatkan berbagai unsur, di antaranya RPK WKS sebanyak 50 personil yang dilengkapi alat berat di wilayah Parit Culum 1. Sementara itu, anggota Manggala Agni Daops Kota Jambi MV Lalba mengatakan tim saat ini masih berupaya mengendalikan kebakaran di HLG Lonrang dari lokasi pemadaman di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat. Menurutnya, fokus pemadaman saat ini adalah melakukan penyekatan dan pemadaman bagian kepala api untuk menghentikan laju perambatan kebakaran agar tidak menjalar ke vegetasi yang belum terbakar.
7: Ini Manggala Agni dan tim yang lainnya sedang berupaya dalam mengendalikan kebakaran di HLG Lonrang. Fokus kami hari ini adalah dalam menyekat dan memadamkan kepala api hingga memutuskan laju perambatan kebakaran dan tidak menyentuh vegetasi yang baru. Saat ini, kendala kami di lapangan adalah padatnya vegetasi yang membuat pergerakan tim di lapangan terhambat.
0: Selain itu, kondisi angin yang cukup kencang serta potensi pohon tumbang secara tiba-tiba juga menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Vilalba menegaskan tim gabungan terus berupaya melakukan pengendalian kebakaran dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Selanjutnya pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan yang sempat dilaporkan hilang setelah melaut di perairan Ambang Luar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, berakhir dengan ditemukannya kedua nelayan tersebut dalam kondisi selamat meski mengalami kelelahan. Komandan Unit Siaga SAR Tungkal, M. Mujahid, mengatakan kedua korban atas nama Angga, usia 31 tahun, dan Edo, usia 26 tahun, kemarin berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Setelah ditemukan dan dievakuasi ke dermaga WFC Kuala Tungkal, keduanya dibawa menuju rumah masing-masing untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
6: Korban ditemukan, di mana dua orang korban, yang pertama atas nama Angga 31 tahun, itu 26 tahun, di mana korban berhasil ditemukan di perairan Sungai Ayam sekitar 14 nautical mil dari Kosongkal ke arah timur.
0: Dalam operasi tersebut, tim juga mengerahkan sejumlah peralatan seperti RIB-02 yang peralatan water dan selam, peralatan medis komunikasi, evakuasi, serta peralatan pendukung lainnya. Kedua nelayan tersebut sebelumnya dilaporkan belum kembali setelah berangkat melaut pada hari Minggu 27 September sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Keduanya seharusnya kembali pada sore hari, namun hingga waktu yang ditentukan mereka belum kembali dan tidak dapat dihubungi sehingga dilaporkan kepada unit siaga SAR Tungkal. Saudara, berikutnya kita akan menyimak berita olahraga.
3: Berita olahraga.
0: Perkembangan olahraga bulu tangkis di Provinsi Jambi terus menunjukkan pertumbuhan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya klub bulu tangkis yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, serta meningkatnya jumlah atlet yang terdaftar dalam Sistem Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Kondisi tersebut menunjukkan semakin luasnya pembinaan dan minat masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis di Provinsi Jambi. Ketua Pengprov PBSI Jambi, Dr. Mezi Arsento, menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 50 klub bulu tangkis resmi di Provinsi Jambi. Klub-klub tersebut tersebar di sejumlah daerah dengan jumlah terbanyak berada di Kota Jambi, Merangin, dan Bungo. Di setiap kabupaten dan kota rata-rata terdapat 3 hingga 5 klub, sedangkan di Kota Jambi jumlahnya mendekati 30 klub. Selain itu, ribuan atlet telah terdaftar dalam sistem PBSI dan dapat mengikuti berbagai kejuaraan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Untuk saat ini hampir rata-rata kalau di kabupaten kota, yang paling banyak di Kota Jambi, Merangin, Bungo, itu mungkin hampir 30 klub untuk di Kota Jambi saja. Nah, kalau di kabupaten kota rata-rata 3 sampai 5, ya kita sudah klub yang ada di Provinsi Jambi ya 50 klub lebih ya. Kalau yang resmi kan ada klub yang terdaftar untuk pembinaan, ada klub yang hanya kelompok dewasa. Nah, kalau yang kelompok dewasa ini kan klubnya mandiri, tapi kalau klubnya kelompok umur ini mereka harus wajib terdaftar di PBSI kabupaten kota maupun di provinsi.
0: Pertumbuhan jumlah klub dan atlet tersebut menjadi salah satu indikator berkembangnya pembinaan bulu tangkis di Provinsi Jambi. Keberadaan klub di berbagai daerah memberikan ruang bagi atlet, khususnya kelompok usia, untuk mendapatkan pembinaan dan pengalaman bertanding. Dengan semakin banyaknya atlet yang terdata secara resmi, pembinaan bulu tangkis di Jambi diharapkan dapat terus berkembang dan melahirkan atlet-atlet yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kemiskinan Kota Jambi menurun, Dinas Sosial Kota Jambi temukan penyalahgunaan data warga. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar BPBAT Sungai Gelam salurkan 6,7 juta benih ikan untuk ketahanan pangan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: terus? Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Selamat siang semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci di Prodangdut siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat pendengar, bahagia dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di siang cerah dengan sedikit tambahan kabut asap ini pendengar. Nah, buat yang baru bergabung, selamat datang di Prodangdut RRI Pro 1 Sungai Penuh. Di Prodangdut siang ini yang akan temani waktu santai Anda dan aktivitas Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana siang ini harusnya asik. Harus asik nih dengerin dangdut siang-siang. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dangdut kesukaan Anda. Tadi kita udah pemanasan ya dengan beberapa lagu dangdut. Ada lagu dari judulnya Digereyang Cinta, ada Murah Meriah Camelia Malik, dan tadi juga ada Cinta Hampa dari Emelia Contessa pendengar. Dan untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang dan orang-orang tercinta, bisa melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670. Dan menengah sampai menunggu untuk bergabung sama kami, kita dengarkan satu lagu dangdut dari siapa lagi? Tidak lain tidak bukan adalah Ayu Ting Ting dengan Gay Boy Mujair. Tetap bersama kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut siang ini. Jangan lupa bergabung.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Kali ini aku gantiin Kak Lalan sebentar ya guys. Oke, masih di Pro Dangdut ya kita hari ini. Bentar. Oke, aku mau cari 3 penelpon nih buat request lagu sama cerita ngobrol sedikit ya. Karena waktunya udah sedikit lagi, jadi kita ngobrolnya bentar aja. Oke, buat yang gak bisa mendengarkan dengan kita di radio, kalian bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store atau Play Store ya? Ya sama aja, Play Store dan App Store. Cari RRI Digital, terus abis itu kalian bisa cari Pro 1, lalu ketik aja Sungai Penuh. Nah, itu akan ketemu sama kita ya guys. Kenapa nih sepi, gak ada yang nelpon? Kalau gak mau nelpon, kita bisa bacain chat kamu juga kok di 0811-7870-9670. Ini dia nih penyiarnya nih, makan es dia. Oke lah, kalau gak ada yang nelpon, kita lanjutkan musik kita. Ya gak bisa aku pegang nih kak.

0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Siwis di Kota Lolong.
0: Asik, ketemu lagi ya. Apa kabar nih, Siwis?
1: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Di mana Siwis?
1: Lagu apa hari ini?
0: Hari ini ya, ini masih dangdut.
1: Dangdut ya?
0: Mm-mm.
1: Bisa nih. Sila lagu apa, Rembulan?
0: Rembulan, baik. Ya. Ini baik, yang nyanyinya siapa?
1: Ya dari situ lah.
0: Siapa?
1: Ya dari musik aja.
0: Oke. Ya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh.

Oke, si Wis, sambil dicari lagunya, kita ke lagu lain dulu ya. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih dengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan berdengar tepat pukul 15 lewat 1 menit. Berakhir sudah kebersamaan kita di sore hari ini, dan Lalan juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami L yang akan melanjutkan dan akan menemani sore hari Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, Lalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng aku El di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan dari tadi sibuk sama kerjaan yang baru pulang sekolah. Semoga kalian selamat sampai rumah ya. Hati-hati di jalan, dan yang sekarang masih berkutat sama deadline, tarik nafas dulu. Sore-sore gini waktunya nyantai, guys. Jangan diajak mikir terus gitu. Jam 3 sore sampai pukul 7 malam nanti aku bakal temenin kalian semua dengan lagu-lagu pilihan dan cerita-cerita ringan serta informasi menarik, dan tentunya ruang buat kalian yang mau kirim salam atau request lagu melalui WhatsApp ya. Oh iya, buat teman-teman yang sedang beraktivitas, jangan lupa ya, nanti kita akan mengikuti azan maghrib sebentar lagi.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: karakteristiknya itu dia itu mengisi segala ruang di suatu wilayah. Kalau di kota Jambi ini kan hampir kalau kita berpindah dari bandara misalnya ke simpang Rimbo, pasti sepanjang jalan itu diselimuti asap ya. Asap juga ya kemungkinan di sekitar kota Jambi masih ada ya, masih terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan asap ini dia fluktuatif, fluktuatif dia naik turun kondisinya itu. Nah, dari data 5 hari terakhir biasanya itu pada pagi ya, pagi kemudian sore menjelang malam. Nah, disitulah asap itu ini signifikan ya, sehingga juga mempengaruhi kualitas udara dan juga jarak pandang mendatar. Nah, kalau dari 5 hari terakhir begitu, Bang. Ini kalau sekarang ini itu kalau dari apa pengamatan PM2,5 itu dari alat kami ini 87,1, artinya kategori tidak sehat. Kemudian untuk 5 hari terakhir itu dari tanggal 26 itu, jadi memang umumnya tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan ada yang sampai berbahaya. Berbahaya itu di tanggal ini tanggal 27 itu pada jam 7 pagi. Nah, itu di atas ya, di atas 300 mikrogram per kubik. Nah, jadi 5 hari terakhir ini dampak asap mempengaruhi kualitas udara dari kategori tidak sehat. Tidak sehat itu di atas 150 sampai dia berbahaya di atas 300. Sangat apa tidak sehat, sangat tidak sehat sampai berbahaya. Itulah kategorinya 5 hari terakhir. Iya, begitu, Bang.
1: Oke, baik, Bang. Kalau dari titik hotspot sendiri, Bang, untuk di Provinsi Jambi sendiri beberapa hari terakhir ini bagaimana, Bang? Apakah mengalami peningkatan atau malah ini kan beberapa hari kemarin juga di beberapa daerah juga mengalami hujan ya, yang cukup deras. Nah, itu bagaimana, Bang, untuk titik hotspot sendiri, Bang? Apakah mengalami penurunan untuk beberapa hari terakhir?
0: Titik panas atau hotspot itu ini beberapa hari sama ya, fluktuatif naik turun juga ya. Bahkan di bulan September ini malah lebih banyak ya. Ada 5.500 jumlah titik panas yang terpantau sepanjang bulan September dari tanggal 1 hingga 28. Nah, ini jauh melebihi dari bulan sebelumnya. Di bulan Agustus itu dia 3 ribuan. Titik panas 3.100. Nah, kalau di September ini 5.500 titik panas. Bahkan setiap harinya itu terpantau ratusan titik panas itu. Memang September ini kan masih puncak musim kemarau kan. Nah, jadi masih terekam, masih terpantau ini beberapa wilayah di kabupaten kota di Provinsi Jambi ini adanya titik panas. Nah, bahkan di data update ini kan di tanggal hari ini 29 dari pukul 00 hingga jam 14 ya, jam 2 siang ini. Nah, itu terdapat titik panas itu sudah 232. Satu hari aja itu, Bang.
1: Satu hari aja itu ya, hari 232. Ini, Bang, ya.
0: Iya, hari ini dengan tingkat kepercayaan itu sedang hingga tinggi. Kalau sedang sampai tinggi itu kan anomali suhu termalnya itu lebih panas lah dibandingkan. Nah, itu satu hari, Bang, ini satu hari 232, terus satu bulan ini sudah 5.500. Satu tahun ini sudah 10 ribuan ini, Bang, dari Januari sampai September. Titik panas ini kita rekap nih, iya.
1: Karena saya kan berpikir juga beberapa hari lalu kan hujan ini, kemungkinan kabut asap juga akan reda nih. Ternyata memang hujan kemarin tidak berpengaruh juga, Bang, ya.
0: Hujan ini hujannya kan belum ini ya, belum normal ya, masih tanggung-tanggung. Malah kalau tanggung itu biasanya mempengaruhi polusi juga. Jadi yang diresap oleh aspal jalan lahan permukaan tanah itu kan dia menguap itu karena tanggungnya air hujan itu kan. Malah nambah polusi lah itu. Karena tanggung air hujannya kan di apa. Terus hujannya kemungkinan tidak di lokasi titik panas juga itu. Mungkin belum mampu lah memadamkan ini titik api atau titik panas Provinsi Jambi.
1: Iya, begitu, Bang. Kalau untuk saat ini untuk hujan buatan bagaimana, Bang? Apakah bakal dilaksanakan lagi atau bagaimana melihat kondisi cuaca kita saat ini?
0: Kalau hujan buatan itu kan memang dia sebelumnya itu kita melihat dinamika atmosfer dulu beberapa hari ke depan. Nah biasanya itu dilihat itu 10 hari ke depan itu seperti apa. Nah kalau kita lihat dinamika atmosfer itu 10 hari ke depan itu hanya mendukung itu di hari esok hari tanggal 30. Nah untuk hari-hari selanjutnya.

0: pendengar, tari chapter yang berasal dari Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada 2026 oleh Kementerian Kebudayaan. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dina selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Bu Dina, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi tari chapter diajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia?
1: Yang melatar belakangnya sebenarnya gini mas, kan kita untuk pengajuan WBTB ini masih minim ya. Jadi yang itu pertama, yang kedua memang kita harus apa melestarikan. Jadi kita tuh melegalkan itu pelestarian tari chapter pertama kali yang kemarin kan sudah pernah kita revitalisasi di 2023. Kemudian ini kami memang mau mengajukan di WBTB itu biar tercatat sebagai warisan WBTB punya Kabupaten Bangka. Kalau untuk tari chapter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian sih siap kajiannya, kemudian dokumentasi, nah itu yang udah siap. Jadi kita memang bikin yang memang udah siap semuanya, materinya ya, kajian-kajiannya sudah siap semua. Jadi itu yang melatar belakangnya. Terus kemudian kalau untuk tari kebibi itu udah pernah di WBTB kan dulu ya, tahun berapa? Tahun 2000 berapa gitu? Sudah, itu masih kita gabung kalau nggak salah itu sama Bangka Barat waktu itu. Ya yang pertama memang karena udah jarang ditarikan itu. Nah, berawal dari situ kita kemarin tahun 2023 kita revitalisasi lagi, kita bikin lagi acara di pentaskan di Hood Bubble. Ya, Hood Bubble di tahun 2023. Nah, terus untuk ini kan sebenarnya tari chapternya sederhana, Mas. Enggak banyak apa gerakan ya. Enggak banyak gerakannya. Jadi mudah dipahami dan mudah ditarikan gitu. Jadi kemarin kami sempat di 2023 itu mengajak guru-guru dari sekolah-sekolah yang ada di Sungai Liat di Bangka. Jadi untuk kita merevitalisasi tari itu. Pada saat revitalisasi itu kita berkolaborasi dengan Komite Tari Dewan Kesenian. Jadi situlah dirumuskan, dicari yang memang aslinya gitu loh. Sebelum dikreasikan. Jadi dari awal asal usulnya siapa, kemudian yang maestronya siapa, ininya siapa. Nah di situ. Jadi itu kita serahkan ke Komite Tari kemarin materinya seperti apa ini. Ya jadi kita berkolaborasi lah di situ sama dengan kesenian. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala sih ininya. Jadi jalannya tuh karena ada dukungan ya dari semua pihak, jadi ya alhamdulillah lancar.
2: Tidak ada yang berubah gerakan apa ya?
1: Jadi memang karena ini gerakannya juga sangat simpel sih mas kalau dilihat ininya ya. Jadi nggak terlalu yang rumit gitu loh, pola lantainya, kemudian gerakan tangan dan sebagainya itu. Jadi memang nggak ada yang apa mengkreasikan gitu.
0: Mendengar demikian wawancara saya dengan Ibu Dina, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Saya Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dari Sungai Liat kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai ragam warisan budaya tak benda dan upaya melestarikan untuk generasi muda, dihimpun reporter Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Kalau menurut saya, melestarikan budaya sekarang gak harus dengan cara yang kaku. Anak muda bisa mengenalkan budaya lewat media sosial, seperti membuat konten tentang tarian, makanan tradisional, bahasa daerah, atau kesenian lokal. Justru dengan media sosial, budaya, kita bisa dikenal lebih luas. Yang penting jangan cuma ikut tren, tapi juga memahami makna dan sejarah dari budaya yang kita kenalkan.
2: Warisan budaya itu menurut saya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Jangan sampai generasi berikutnya harus mengenal budaya Indonesia dari buku atau cerita dari orang tua. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menggunakan bahasa daerah, belajar kesenian tradisional, dan ikut kegiatan dalam budaya di lingkungan. Dengan begitu, budaya kita tetap hidup dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita.
3: Kalau menurut saya, warisan budaya tak benda itu penting banget ya untuk dikenalkan kepada anak sejak dini. Misalnya bahasa dan lagu daerah, tarian dan permainan tradisional, atau mungkin cerita rakyat. Jangan sampai anak muda tuh cuma tahu budaya dari internet doang, tapi nggak kenal budaya daerahnya sendiri gitu. Jadi keluarga dan sekolah itu bisa banget ikut berperan untuk mengenalkan budaya dengan cara-cara yang menarik, supaya generasi muda merasa bangga dan mau ikut melestarikannya.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu melaksanakan vaksinasi rabies di pintu pelabuhan Bengkulu dalam rangka Hari Rabies Dunia dan Hari Karantina. Berikut laporan reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustofa.
1: Ya, baik pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKIT Bengkulu telah melaksanakan vaksinasi rabies gratis di halaman kantor ASDP Bengkulu, Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu pada Selasa 20 September 2026 tadi pagi. Yakni sebanyak 300 dosis vaksin rabies yang kemudian untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan hewan penular rabies lainnya. Di mana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Rabies Sedunia, kemudian Hari Karantina 2026, serta Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Disampaikan Ketua Panitia Vaksinasi Rabies BKIT Bengkulu, Hafli Hasibuan mengatakan, seluruh vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat, dan informasi mengenai kegiatan juga telah disebarkan melalui grup-grup WhatsApp dan sosial media. Hafli berharap 300 dosis vaksin yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan masyarakat karena ini akan kegiatan berlangsung selama 2 hari, yakni di hari ini dan 30 September besok, yang mana menurutnya pencegahan rabies sangat membutuhkan peran dari pemilik hewan, terutama untuk memastikan bahwa hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi sebelum dibawa melintas antar wilayah dan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kegiatan vaksinasi ini ya rabies, vaksinasi yang pertama adalah rabies D. Nah, rabies D itu hari rabies sedunia. Nah, itu satu. Yang kedua, juga bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan yang lainnya, kita kemarin juga melaksanakan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Nah, kemudian juga kita rangkaikan karena supaya semua lebih mudah dikelola, kita rangkaikan juga dengan hari lahirnya karantina.
1: Hafli mengatakan pemilihan pelabuhan Pulau Bai juga berkaitan dengan aktivitas lalu lintas masyarakat dan hewan menuju dari Kota Bengkulu maupun dari Pulau Enggano ke Kota Bengkulu. Pulau Enggano juga memiliki historis berstatus bebas rabies, sehingga perlu dijaga dari resiko masuknya penyakit. Dan sementara wilayah daratan Sumatera juga masih memiliki resiko rabies, sehingga bagi hewan yang akan dilalu lintaskan ke Pulau Enggano wajib bebas rabies. BKIT Bengkulu menilai pengawasan di pelabuhan sangat penting karena anjing, kemudian kucing dan hewan lainnya dapat menjadi media pembawa penyakit jika tidak mendapatkan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Vaksin diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak hanya yang ingin berlalu lintas menuju ke Pulau Enggano, tetapi masyarakat yang ada di sekitar Kota Bengkulu yang kemudian berpotensi membawa hewan peliharaannya menuju ke Pulau Enggano. Sementara tadi juga terlihat banyaknya antusias masyarakat yang kemudian disampaikan oleh Mardian, salah satu warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu, yang mengapresiasi vaksinasi gratis tersebut, dan dia berharap agar layanan vaksinasi rabies juga dapat diperluas agar semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap vaksinasi hewan tersebut. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Polda Lampung mengungkap 379 kasus narkotika selama pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Lampung bersama jajaran Polres berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari mulai 14 hingga 27 September 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 379 kasus narkotika berhasil diungkap dengan jumlah 530 tersangka yang diamankan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dan barang terkait lainnya, diantaranya sabu-sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram, serta 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, uang tunai 67.781.000, kendaraan roda 2 27 unit dan kendaraan roda 4 9 unit. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menyatakan, Polda Lampung memperkirakan hasil pengungkapan tersebut dapat menyelamatkan sekitar 432.356 jiwa dari dampak penyalahgunaan narkotika.
2: Pengungkapan target operasi orang sejumlah 81 atau 100% sudah kita ungkap. Kemudian 449 non-TU atau di luar target operasi orang. Kemudian untuk pengungkapan target operasi tempat atau lokasi, baik rumah, gudang, dan sebagainya, itu 81 TO 4, 100% yang kita ungkap, dan 298 non-TO tempat. Jumlah barang bukti yang kita berhasil sita yaitu sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram plus 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir plus 2,37 gram, obat berbahaya 309 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, etomidat 1309 pieces dan uang 67.781.000 rupiah. Selanjutnya kendaraan roda 4 9 unit serta kendaraan roda 2 27 unit. Dari total jumlah barang bukti yang berhasil disita memiliki nilai ekonomis sebesar 158.838.252.000 rupiah. Dengan jumlah barang bukti narkoba tersebut, maka Polda Lampung mampu menyelamatkan jiwa sebanyak 432.356 orang.
1: Para tersangka dijerat dengan jumlah ketentuan hukum sesuai peran dan barang bukti yang ditemukan. Di antaranya pasal 609 ayat 2, huruf A dan huruf B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 612, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bandara Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan resmi mempercepat penetapan warisan budaya tak benda melalui pembentukan tim ahli cagar budaya. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata pemerintah dalam menjaga identitas dan melestarikan budaya lokal secara ilmiah. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Perangkat tim yang mempunyai peran itu sudah ada di Kabupaten Waikanan, yang namanya yang disebut dengan tim ahli cagar budaya.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mendorong upaya pelestarian budaya daerah, salah satunya melalui penetapan warisan budaya tak benda. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Waikanan Yudison kepada RRI mengatakan langkah awal sudah dilakukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Desember lalu di ruang rapat Pemda. Ia menegaskan kegiatan tersebut menjadi pijakan awal program kebudayaan daerah. Menurutnya, agenda tersebut bertujuan mewujudkan penetapan objek budaya daerah, baik objek cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Ia menjelaskan Waikanan telah memiliki tim khusus kebudayaan. Tim tersebut bernama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Waikanan. Tim tersebut akan bekerja sesuai kewenangan dan kajian ilmiah.
1: Untuk warisan budaya tak benda, kemarin kita sudah adakan acara di ruang rapat Pemda pada bulan 12 kemarin, yaitu itu langkah awal kita untuk mewujudkan impian kita menetapkan suatu objek yang diduga cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Artinya perangkat tim yang mempunyai peran itu sudah ada di Kabupaten Waikanan, yang namanya yang disebut dengan tim ahli cagar budaya. Jadi mereka yang nanti akan bekerja dengan dasar apa yang ada di dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan Waikanan yang sudah terbit, untuk mereka merekomendasi agar itu menjadi warisan budaya tak benda yang punya Waikanan.
2: Lebih lanjut, dasar kerja tim mengacu pada pokok-pokok pikiran kebudayaan Waikanan. Dokumen tersebut telah diterbitkan sebagai pedoman resmi. Rekomendasi itu khusus untuk budaya yang dimiliki Waikanan. Ia berharap proses penetapan dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga identitas budaya lokal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikutnya kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Mendengar pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi terakhir dari RRI Jambi.

0: Basnas Provinsi Jambi menyiapkan bantuan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Tahun ini ditargetkan 300 peserta mendapatkan fasilitas pelatihan dan biaya keberangkatan. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak muda Jambi untuk keluar negeri. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Basnas Provinsi Jambi Sri Rahayu mengatakan, Basnas menyediakan bantuan biaya keberangkatan bagi anak muda Jambi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan. Beberapa negara yang menjadi tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Turki. Peserta yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun, selanjutnya akan mengikuti pelatihan selama 4 bulan. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan memiliki peluang bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan dan perhotelan.
2: Mereka ini, anak-anak kita ini, yang berusia antara 18 sampai 35 tahun ini, nanti akan dilatih selama 4 bulan. Jadi kita kasih skill, tidak hanya skill untuk bekerja tapi juga skill bahasa, sehingga mereka di sana tidak melulu bekerja untuk pekerjaan yang level paling bawah, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di hotel gitu. Nah, dari situ nanti untuk proses pelatihannya selama 4 bulan itu dibiayai oleh negara langsung melalui Kementerian KP2MI, dan proses keberangkatan dari Indonesia ke negara sana itu dibiayai oleh Basnas.
1: Ayu menambahkan, biaya pelatihan selama 4 bulan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, biaya keberangkatan peserta dari Indonesia menuju negara tujuan akan ditanggung oleh Basnas Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, Basnas Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 300 anak muda dapat mengikuti program tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Saya Dudiar Pramana mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Gimana Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore. Ini pendengar untuk edisi Selasa 29 September 2026. Saya Suci Rahayu masih temani Anda semua untuk Jambi sore ini. Dan ISPU ya, sepertinya ini berada di angka yang benar-benar ya, 200 ke atas ya, sekitar 233 kabarnya ya. Karena memang terasa banget begitu ya, kalau kita memandang tuh ada sesuatu di depan mata kita. Ya maksudnya itu kabut asap tuh masih ada begitu ya. Dan kami kabarkan juga kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Berbak dan Sembilang TNBS pendengar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini ternyata kian mendekati atau hanya berjarak 2 hingga 3 km dari habitat harimau Sumatera. Kepala Balai TNBS mengatakan titik kebakaran belum menjangkau kawasan hutan primer yang menjadi habitat harimau dan satwa lainnya. Namun jarak yang semakin dekat membuat kebakaran tetap menjadi ancaman. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 2 hingga 3 km dari habitat harimau. Ya, kita berdoa bersama saja pendengar, api tidak merembet hingga ke kawasan hutan primer. Karena jika kebakaran terus meluas, maka habitat satwa yang dilindungi harimau Sumatera tersebut berpotensi ikut merasakan dampak dari karhutla di TNBS. Kawasan yang terbakar masih didominasi vegetasi semak belukar, alang-alang dan tumbuhan paku-pakuan. Sementara habitat harimau dan hewan mangsanya masih berada di kawasan hutan primer yang belum terbakar. Ya sebenarnya sama saja ya, namanya makhluk hidup begitu ya, harimau atau satwa-satwa yang berada di TNBS itu pasti butuh udara segar ya. Tapi dengan adanya karhutla, tentu mereka juga sama ya, mengalami sesak juga seperti kita. Karena asap itu kan tidak bernama, juga terserah mau kemana. Ya alhamdulillah, semoga saja para harimau itu tetap berada di dalam kawasan TNBS ya, dan tetap hidup sehat-sehat atau baik-baik saja. Karena pendengar di pada data begitu, data pemantauan 2022 tercatat sekitar 11 ekor harimau di kawasan Berbak. Data tersebut menjadi salah satu gambaran keberadaan satwa dilindungi di kawasan konservasi Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Itu tahun 2022 ya, 11 ekor. Kalau sekarang sudah 2026.

Oke, pendengar, 51 menit dari pukul 4 sore hari ini ada informasi lain. Kali ini terkait dengan bantuan beras 30 kg. Ya, ini adalah bantuan sosial ya, bansos berupa beras 30 kg dan ini ada di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo yang penyalurannya ini menuai polemik ya dan belum menemui titik terang. Sejumlah pihak yang sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut belum memberikan hasil pengecekan, termasuk anggota DPRD Kota Jambi yang sebelumnya berjanji akan turun langsung menemui warga. Yes. Salah seorang anggota dewan di DPRD Kota Jambi ini berjanji begitu ya akan menelusuri dan turun langsung ke lapangan terkait dengan bansos berupa beras 30 kg di Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Kota Jambi. Namun ternyata belum terrealisasi ya apa yang disampaikannya dan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ketika penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat dipersoalkan, siapa yang memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima warga sesuai ketentuan 30 kilo yang diterima 30 kilo ya bukan 20 kilo atau bahkan menjadi 10 kilogram. Ya karena selisih beberapa kilogram beras saja tentu akan mengundang polemik ya. Dan ini juga berkaitan dengan kelompok masyarakat penerima manfaat. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan sosial, bantuan pangan berupa beras yang sedianya diberikan oleh pemerintah 30 kilogram.

Ya benar, karena ada sejumlah warga di Kelurahan Kenali Besar yang menyebut hanya menerima beras bantuan pangan dari pemerintah 20 kg, sementara bantuan yang seharusnya mereka terima itu mencapai 30 kg. Bantuan itu merupakan alokasi untuk bantuan pangan beras selama 3 bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2026, di mana setiap penerima manfaat itu menerima 10 kg per bulan. Artinya total mereka harus terima itu adalah 30 kg. Tapi saat pengambilan bantuan pangan berupa beras, sejumlah warga mengaku sempat difoto bersama 3 karung beras bantuan. Namun setelah proses tersebut, mereka mengaku hanya membawa pulang 2 karung atau sekitar 20 kg beras. Ya, pendengar, penerima bantuan dari bantuan pangan beras Bulog di Kenali Besar, Kelurahan Kenali Besar itu tersebar di 43 RT dan sekitar kakaknya 1.684 keluarga penerima manfaat atau bantuan. Dan dari data penerima bantuan beras 10 kg Bulog, ada 43 RT, jumlah kakaknya 1.684 kakak. Dan sudah disalurkan 1.210, sementara sisanya masih ada 474 kg lagi. Ya, semoga segera terselesaikan ya permasalahan bantuan pangan beras di Kelurahan Kenali Besar.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Buku baru lagi ya, Ma?
2: Iya, sayang.
1: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
2: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
2: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

96,7+1 sungai penuh Kerinci. Oke, ganti-ganti ya sih. Sobat Pro 1, aku ganti-ganti-ganti ya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, aku mau bacain sedikit informasi buat kalian. Jadi tetap santai dan jangan kemana-mana, karena ada kabar dan informasi yang sayang kalau kalian lewatkan. Tapi tunggu yang satu ini dulu ya. Jangan kemana-mana.

96,71 Sungai Penuh Kerinci. Kanti-kanti info ringan sore ini buat yang seharian lebih banyak duduk atau kerja di depan laptop. Coba deh sempatkan jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit. Gak harus olahraga berat, jalan santai aja. Selain bikin badan gak terlalu kaku, aktivitas ringan seperti jalan kaki juga bisa jadi jeda buat pikiran setelah seharian beraktivitas.

Jadi nanti sebelum pulang, kalau ada kesempatan, yuk gerak sebentar daripada cuma pindah dari kursi ke kursi, ya kan? Nah, setelah badan agak fresh, kita bisa lanjutin lagi dengan lagu berikutnya di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Li, di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong. Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji nggak tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: Okay. See you.
1: Bye bye.
2: Bye. Let's go.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan. Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Kenapa kamu, Dek?
7: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
6: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
7: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
6: Coba bayangkan jika tidak ada air.
8: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

96,71 Sungai Penuh Kerinci, masih bareng Eldi Jaga Sore. Kanti-kanti, ada info unik nih dari dunia hiburan yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa sih? Oke, namanya adalah Kristal. Kristal ini siapa sih? Ternyata Kristal ini adalah seekor monyet kapucin betina yang ternyata punya karir panjang di Hollywood. Kristal mulai tampil sejak film Gorge of the Jungle pada 1997, kemudian muncul di Nights at the Museum, The Hangover Part 2, Community, sampai film The Fablesman karya Steven Spielberg. Yang bikin menarik, Kristal bahkan pernah dibayar sekitar $12,000 untuk setiap episodenya di serial Animal Fractals pada 2012. Dalam satu laporan akademik, penghasilannya pada tahun itu disebut mencapai sekitar $180,000. Jadi kalau selama ini kita mengenal istilah aktor Hollywood, ternyata ada juga aktor berbulu yang honornya nggak main-main ya. Dari Kristal kita belajar, hewan aja bisa loh punya penghasilan sendiri. Nah, kenapa kita nggak bisa? Jadi buat kalian yang mungkin belum punya pekerjaan yang tetap, tetap semangat, jangan sedih, tetaplah berusaha. Dan kalau menurut aku ya, tetap putar otak gitu, biar bisa mungkin bisnis berawal dari jualan yang kecil-kecilan nanti bisa besar. Jadi tetap semangat ya, kanti-kanti di sore hari ini. Itulah info unik yang mungkin kalian belum tahu. Dan tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh hingga pukul 12 malam nanti, kami akan terus menemani Anda.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Masih bareng LD Jaga Sore. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan warta berita Pro 3 Jakarta. Oke, gak terasa udah 4 jam ya kita lewatin bareng dari sore menjelang malam. Terima kasih buat kalian yang hari ini sudah memilih untuk tetap tinggal dan nemenin aku di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Mungkin buat sebagian orang radio cuman audilibrary.rri.co.id. Mungkin sebagian orang radio cuman suara yang terdengar di perjalanan atau di sela-sela aktivitas. Tapi buat El, setiap malam, setiap request dan setiap pendengar yang masih setia mendengarkan, semuanya berarti. Buat kanti-kanti yang masih di jalan, hati-hati sampai tujuan. Yang baru selesai bekerja, semoga lelah hari ini bisa berakhir baik ya, perlahan hilang. Dan buat yang hari ini harinya terasa berat, semoga malam nanti membawa sedikit ketenangan.

Sebelum El pamit, jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital. Di sana, kalian bisa tetap dengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun, sekaligus menikmati berbagai informasi dan konten RRI lainnya. Jadi meskipun gak sedang berada di dekat radio, kita tetap bisa terhubung. El pamit dari sore ini. Terima kasih sudah berbagi waktu. Esok kita kembali berjumpa lagi di pukul 10 hingga pukul 3. Iya, betul. Saya El pamit undur diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa dimanapun kita berada, semoga selalu ada hal kecil yang bisa bikin tersenyum. Sampai ketemu lagi di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci esok hari. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Citra Wulandari. Sampai jumpa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Dari Medan Merdeka Barat.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi ke depan itu.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. Itu 16.000 kasus itu 14.000.
2: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto.
3: Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Untuk menyelamatkan generasi
5: tadi. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau RATAS yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian Kepala Negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu yang menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
0: Nah, karena itu memang kita diminta untuk membuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya. BRIN diminta untuk memberikan kontribusi kualitas berkaitan dengan pusat. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
5: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
6: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
5: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Pemerintah membentuk
3: 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas teratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
7: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
8: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
7: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini, menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama kami di 96,7 MHz. Dan untuk malam hari ini ditembang lagu Campur Sari yang tuli Ruang Rindunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rising FM bersama saya Citra Wulandari.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi?
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Iya, beberapa untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama untuk Sandiwara Radio ya, ataupun drama radio Nusantara untuk bersama di edisi malam ini.
1: Woi Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, nggak nak kuat nih tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagal ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita paling apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lidah.

0: ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Moloholua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Hulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Hei, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua,
2: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggane.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantua,
3: he? Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Muto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Helmuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Helmuto, ya pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: libu hilang baru dilata oleh patah.
1: Pantas jadi kenyataan, lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
2: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
1: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
2: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
1: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
2: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Emuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jahat tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti!

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar,
2: usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar
2: kami
0: saja.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.

0: karotan itu. Bagus.
1: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang, kasih keluar aku dari sangkar ini.
0: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
1: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
1: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
0: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
1: Keluarkan, keluarkan aku, Sugeng. Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
0: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
1: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
0: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
1: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
1: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
3: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrenger untuk kebersamaan untuk edisi malam ini campur sari dados ya, menemani para pendengar semuanya yang lagi mendengarkan kami untuk di malam ini di 0811 78 79 670. Yang ingin bergabung ya marilah. Mari bergabung ya untuk dicampur sari dados bersama saya Mbak Citra Wulandari menemani Anda hingga informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengar sugeng dalu ya, piye kabare, api wae. Dan mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya di malam ini yang ingin putarkan lagu-lagu campur sarinya bersama Mbak Citra ya. Boleh, silakan lagu campur sarinya. Ya tadi sudah kita dengarkan ada dua tembang lagu campur sari, lagu dari Niken ya, Gadis Kalimantan, dan juga ada Lala Atika dengan Gubu Asmoro. Nah, untuk Anda yang ingin putarkan lagu-lagu campur sarinya, silakan saja ya, bebas lagu campur sari apapun boleh ya, yang jelas lagu campur sari. Oke, di 0811 78 79 670, ataupun untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp Sungai Penuh ya, mengirimkan pesannya juga boleh di nomor yang sama nih, 0811 78 79 670. Bersama saya Citra Wulandari menemani Anda ya hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sugeng dalu, oke sugeng dalu ya untuk para pendengar semuanya di kebersamaan untuk edisi hari ini nih. Lagu-lagu campur sari ini ya pastinya sangat bagus, sangat enak sekali untuk kita dengarkan bersama-sama ya untuk Anda semuanya.

Oke, yang ingin bergabung silakan saja 0211 7879670 ya. Lagu-lagu campur sari ini adalah salah satu musik yang sangat populer sekali ya, populer untuk daerah Jawa yang memadukan berbagai unsur musik tradisional Jawa dengan musik modern ya. Tentunya pendengar, campur sari ini adalah perpaduan sebagai unsur musik nih yang enak sekali kita dengarkan bersama-sama ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Sungai Penuh menemani dan menyapa Anda. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu ya, untuk kebersamaan di malam ini.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Campur Sari Dados.
2: Ya, Beberengat. Ya, Beberengat masih menemani dan menyapa Anda untuk bersama di edisi Campur Sarinya. Ya, di 0211 78 79 670 bersama saya Citra Wulandari. Yang ingin bergabung boleh ya, sangat boleh sekali pastinya di 0211 78 79 670. Selamat malam untuk para pendengar semuanya, KB-KB nyoyo. Oke, di 0211 78 79 670 untuk ditembang lagu Campur Sari Dados. Lagu-lagu Campur Sari ini memang enak sekali kita dengarkan pada malam hari. Ya, banyak sekali lagu-lagu Campur Sari yang sangat enak sekali untuk kita dengarkan. Apalagi musiknya yang sangat mendayu-dayu ya, sangat fenomenal sekali ya untuk lagu-lagu Campur Sari. Nah, pendengar, hadir menyapa Anda untuk bersama di edisi malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda 0211 78 79 670.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebreng Air masih menyapa Anda untuk dicampur sari ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami untuk hingga farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita sapa Anda 0810 di 08 11 78 79 670.

di 0819-7896-70 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tentunya masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 nanti.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo. Halo. Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Podcast RRI Sulepno.
1: Campur Sari Dados.
2: Ya, berbarengan untuk di lagu-lagu campur sehari ini kita sudah dulu dan kita lanjut di maksud saya di lagu-lagu nostalgianya pengantar istirahat Anda untuk bersama di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sulepno.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawe. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
2: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
2: Ogah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Rabu 30 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Pagi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sarakallahu lazim. Para pendengar RRI Kota Sungai Penuh, di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu acara Mutiara Pagi RRI Sungai Penuh. Pada pagi hari ini kita akan melihat pelajaran yang dapat diambil dalam satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tiga ayat pertama ini ada satu kata yang Allah ulang-ulang, ya. Yaitu kata itu adalah Al-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Kenapa Allah mengulangi sampai tiga kali? Berarti hari kiamat ini adalah suatu kejadian yang sangat perlu kita khawatirkan, ya, yang kita siapkan bagaimana selama hidup kita ini kita terhindar daripada dasarnya hari kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah itu ayat 1 sampai ayat 3, Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi makin lama itu makin ditekan. Jadi kalau hari kiamat itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita ini, kita sudah sering terjadi bencana, ya, bencana alam. Bencana alam yang paling dasar itu salah satunya yaitu tahun 2004 itu terjadi tsunami di Aceh, ya. Maka itu sering diulang-ulang, video daripada kejadian tsunami itu sering diulang, ya. Jangankan binatang, jangankan manusia, mobil yang sebesar itu, ya, itu diberantakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan saja mobil yang kecil, mobil yang besar, rumah, ya, yang bangunan-bangunan yang besar, malah ada yang kapal yang posisinya di laut, Allah angkat sampai ke darat. Nah, itu kekuatan daripada bencana alam tsunami. Nah, sementara yang dikatakan hari kiamat ini, itu beribu-ribu kali lebih dahsyat daripada tsunami. Beribu-ribu kali lipat daripada bencana alam gempa yang paling besar. Nah, maka Allah ingatkan kepada kita, hati-hati, ini kiamat ini luar biasa. Ya. Apa sasaran daripada hari kiamat itu? Sasaran hari kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah yang di luar manusia. Apa yang di luar manusia? Itu ada alam semesta. Ya. Nah, maka saking dahsyatnya hari kiamat itu, maka Allah ingatkan kepada kita bahwa yang merasakan bagaimana dasarnya hari kiamat itu adalah manusia, maka Allah beritahukan di dalam ayat berikut di dalam surat tersebut, wa yakuyu duhanna sukal parasil mabsur. Artinya manusia ini itu akan Allah buat seperti laron. Ya, laron ini gimana, Bu? Laron ini adalah diambil sampel daripada binatang-binatang yang terbang yang kecil-kecil, ya, seperti lalat, ya, nyamuk, enak. Maka sebagai perwakilan daripada binatang yang kecil itu adalah larun. Jadi manusia ini yang ukuran berat badannya ada yang 60 kilo, 70 kilo, malah ada yang 100 kilo, itu nanti akan dibuat seperti larun.
0: Nah, itu manusia. Kemudian kalau untuk yang di luar manusia itu seperti apa itu? Oh, gunung-gunung. Maka dan gunung-gunung itu Allah buat seperti bulu yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil mampus, dan Allah jadikan gunung-gunung itu seperti bulu. Ah, gimana bulu kucing? Ya, bulu ayam berterbangan. Sementara kita tahu bahwa gunung yang paling dekat dengan kita ini adalah Gunung Kerinci. Itu 3.800 meter lebih tingginya. Ya, itu akan nanti seperti apa? Seperti bulu. Nah, begitu dasarnya daripada hari kiamat. Maka supaya manusia itu berhati-hati, bersiap-siap dengan hari kiamat tersebut, maka setelah daripada surat Al-Qari'ah ada surat At-Takasur. Itu menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim alhaakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah kamu, berpoya-poya kamu di atas dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Ingat kamu nanti akan ada hari kiamat. Ya, kamu sempat berpoya-poya dengan waktu 60-70 tahun, sementara nanti kita akan merasakan bagaimana dasar hari kiamat tersebut. Nah, maka untuk itu, bagaimana supaya kita terhindar daripada dasar hari kiamat? Maka Allah menyampaikan bahwa untuk orang beriman ini tidak akan ketemu dengan hari kiamat. Ya, tidak akan ketemu. Nanti ada suatu saat nanti, sekecil apapun iman yang ada pada manusia, maka dia dimatikan dulu sebelum hari kiamat itu tiba. Nah, bagaimana kita terhindar daripada hari kiamat? Maka sempurnakan iman di dalam kehidupan kita. Itu saja untuk tausiah pembuka di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jatah kita waktu datang dunia ini itu tidak Allah beri lama. Ya, sebentar saja. Walaupun ada yang umurnya sampai 80 tahun. Itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu tidak lama. Maka waktu yang tidak lama ini semata-mata Allah berikan kesempatan kita untuk mempersiapkan untuk kehidupan yang lama. Nah, diberi waktu yang tidak lama untuk persiapan waktu yang sangat lama. Di mana waktu yang sangat lama itu? Ketika kita sudah berada di akhirat. Ada awal, tidak ada akhir. Ya, maka waktu yang tidak lama ini itu digunakan satu tujuan saja. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah. Artinya untuk mentaati perintah Allah. Nah, hari ini apa yang dikerjakan oleh manusia? Waktu itu habis digunakan yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Ya, sibuk dengan poya-poya. Ya, sibuk dengan hal-hal yang mewah-mewah.

0: yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencari apa itu sumber rezeki, ya, tidak mencari hal keduniaan ini di luar daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintahkan berusaha berikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Kemudian rukun iman yang lain, kita percaya bahwa adanya malaikat. Hari ini kan kita lupa bahwa kita ini CCTV-nya kan ada,
1: yeah,
0: 24 jam per detik. Ya, kenapa? Ada malaikat rakib, ada malaikat atib. Setiap perbuatan baik kita ada catatannya, setiap perbuatan buruk ada catatannya. Nah, hari ini manusia ini sibuk dengan supaya dicatat perbuatan buruknya. Ya, tidak ada yang bersemangat supaya dia dicatat catatan baiknya. Nanti kan suatu saat kan dibuka semua catatan itu. Bagi yang catatan amal baiknya banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang catatan amal buruknya yang banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kehidupan yang sedikit ini, maka kita gunakanlah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada disuruh perintah seimbang, tidak ada. Tadi ayat tadi mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya semua seluruh kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai mati, kita disuruh berbakti kepada Allah. Kan itu?
1: Iya.
0: Kenapa? Karena urusan akhirat itu kan diperintahkan untuk cari sendiri. Urusan dunia ini Allah yang tanggung jawab. Kita ini lain.
1: Iya.
0: Urusan dunia ini seolah-olah kita yang tanggung jawab. Urusan akhirat terserah saja. Terbalik. Jadi tidak seimbang sebenarnya. Semata-mata 100% kita impakkan kehidupan kita ini untuk kehidupan akhirat. Nanti Allah yang akan permudahkan urusan di dunia kita. Ya. La yu'ti dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi'amalid dunya. Bagi orang yang mengamalkan dunia semata-mata, maka Allah tidak jamin akhiratnya. Tapi kalau dia mengamalkan akhirat semata-mata, maka dunia ini akan Allah mudahkan.
1: Iya.
0: Dalam ayat yang lain Allah perjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka kesulitan dunia ini Allah permudahkan. Jangankan kesulitan dunia, kesulitan akhirat seperti hari kiamat itu nanti akan Allah mudahkan bagi orang yang berbakti kepada Allah. Untuk rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Untuk rezeki, jangankan yang disangka, yang tidak disangka Allah kasih nanti. Allah yang tidak disangka. Kita tidak ke sawah, tapi nanti kita akan diberikan padi, akan diberikan beras. Enak. Kita tidak berdagang, tapi suatu saat kita akan diberi uang, diberi keuntungan. Kenapa? Karena memang Allah bisa saja membuat apa saja kepada kita. Innama amru iza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah ngomong kun, jadi, maka jadilah. Maka supaya Allah mengatakan kun kepada kita, maka 100% kita impakkan untuk kehidupan akhirat kita.
1: Iya, harus dijemput ya Pak.
0: Harus dijemput,
1: iya,
0: begitu.
1: Benar-benar. Dan juga istilahnya jangan sampai walaupun istilahnya kalau misalnya manusia menilai kita buruk di dunia, tapi di akhirat Allah lah yang menilai kita baik ya Ustaz.
0: Ya kan itu, saya mengatakan orang sekarang ini dia minta populer di dunia.
1: Iya benar.
0: Populer dunia, tapi di langit dia tidak populer. Ya kan. Nah, yang kita kehendaki ini, kalaupun di dunia ini kita tidak sempat populer.
1: Iya.
0: Ya tidak sempat populer. Tapi di langit itu malaikat selalu Allah beritahu kepada malaikat nama-nama kita dibanggakan oleh Allah. Di majelisnya malaikat. Nah, artinya apa? Di dunia kita tidak pula, nanti di akhirat kita diberi jaminan, diberi fasilitas yang luar biasa. Itu okay. Kita sendiri yang mencari. Allah beri kebebasan. Ya kan? Untuk kehidupan yang sebentar ini kamu cari untuk akhirat. Kalau masalah untuk dunia ini saya yang beri, saya yang tanggung jawab. Ya, nyatanya kita makan tak bisa buat apa-apa.
1: Iya benar.
0: Bisa tak kita dikumpulkan manusia semua untuk membuat satu biji padi saja? Tak ada yang bisa kita. Siapa yang bisa? Allah. Allah kan jangankan padi, memberi makan semua orang. Sekarang ini lebih kurang 8 miliar orang yang ada di dunia ini. Siapa yang kasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka hawiya, itu timbangan amal keburukan kita itu lebih tinggi,
1: lebih banyak.
0: Sekarang hari

0: satu hari saja kemarin. Kalau kita tanya, mana lama dunia dengan akhirat? Lama akhirat, Pak Ustaz. Kan gitu. Pasti kita jawab lama akhirat. Tapi hari ini, mana yang kita perbanyak untuk amal dunia atau untuk amal akhirat? Nah, maka jawabannya, ya banyak masalah dunia. Masalah akhirat, apa yang kita kerjakan hari ini? Paling-paling ngandalkan sholat lima waktu. Itu pun terlambat. Itu pun terburu-buru. Ya kan? Sedekah ada tak kita tiap hari? Puasa ada tak kita tiap hari? Untuk puasa Senin kami haji susah. Kan begitu? Naik haji, ada yang sudah mampu tapi tidak berangkat naik haji. Jangan kan naik haji, umroh pun tidak. Jadi, makanya kenapa kita masuk ke dalam neraka hawiyah? Tapi amal keburukan kita itu jauh melambung tinggi. Sementara dosa yang kita buat itu per detik. Kita kadang-kadang kalau buka aib orang itu sebenarnya tidak dosa. Kalau menceritakan tentang keburukan orang itu sampai sejam dua jam, itu sepertinya biasa-biasa saja. Padahal catatan itu terus berjalan tuh terus. Ya kan? Kita ini kan orang ahli komen istilahnya. Manusia ini ahli komen. Kalau komen itu wah hebatnya luar biasa. Tapi yang dikomen apa? Dikomen orang lain. Tidak pernah introspeksi diri kita. Nah, ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka hawiyah tadi. Catatan baik kita, amal baik kita sangat sedikit, tetapi catatan amal keburukan kita luar biasa banyak. Ya, karena memang kejadian yang paling dahsyat di akhir kehidupan dunia itu kiamat. Maka Allah ulang-ulang. Ya kan? Ini gunung yang sebesar-besar itu. Itu akan Allah adu. Ya, akan berantakan. Matahari ini kalau kita tahu kan satu saja. Padahal matahari bukan satu. Ya kan? Matahari yang telah Allah jadikan dari bumi itu berjuta-juta. Nampak kita pada malam hari itu ada yang kita sebut dengan bintang. Yang disebut bintang ini punya cahaya sama dengan matahari. Nah, dari beribu-ribu bintang itu yang cahayanya sampai ke bumi cuma satu saja. Yaitu apa? Matahari. Itu pun kepanasan kita sudah luar biasa. Ya, di Kerinci ini orang bilang dingin. Sekarang ini kalau jam 12 itu kita sudah dah siap kita pakai jaket. Satu matahari saja Allah pancarkan cahayanya ke bumi kita sudah kelabakan. Apalagi semua matahari. Nah, itu nanti akan berantakan. Ya, akan hancur. Akan seperti anai-anai. Itulah kondisi hari kiamat itu. Maka bukan saja pada surah Al-Qariyah, pada surah-surah yang lain kan banyak Allah ceritakan tentang hari kiamat. Artinya apa? Saking pentingnya. Tapi ditegaskan, diberitakan oleh Allah bagaimana dahsyatnya hari kiamat, orang biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena tidak mau pernah mau mengulang baca Al-Quran, tidak diulang. Ada kegiatan acara mutiara pagi ini tidak mau menyimak. Ya, malah ada yang mengatakan, Ustaz, saya bangun salat subuh tapi sudah itu tidur kembali. Kan kerugian yang luar biasa. Padahal sesudah salat subuh ada mutiara pagi. Kan apalagi apa salahnya kita sambil istirahat, sambil minum-minum, ya kan? Sekarang ini untuk mendengar kebaikan-kebaikan itu tidak harus kita punya radio, tidak harus kita punya TV. Kenapa? HP kan punya masing-masing. Kan bisa dibuka mengenai apa? Facebook apa itu, RRI itu. Kan dapat kita kebaikan. Sementara ustaz yang menyampaikan itu kan bukan satu orang saja. Hari ini lain, besok lain, temanya lain-lain. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, maka inilah yang sebab daripada satu surat saja Allah ulang sampai tiga kali. Ini saking penting ingatannya seperti ini. Orang yang salat ini dalam Al-Quran itu juga Allah beritahu bahwa celaka. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Salah satu penyebabnya kenapa celaka? Dia salat tapi lalai. Nah, maka kita kan tahu jadwal salat lima waktu itu. Sekarang ini misalnya subuh jam 12.20. Jam 12.20. Nah, 12.20 kalau salat zuhur. Nah, semua aktivitas itu kan bisa kita hentikan sebelum jam 12. Kita yang ngatur kerja apa kerja yang ngatur kita? Perdagangan tinggalkan sebentar. Enak. Di kantor bisa saja ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan untuk waktu salat. Ketika azan dikumandangkan, itu kita sudah siap. Sehingga kita pahala yang kita dapatkan pada saat itu kita menjawab azan. Nah, kemudian kalau seperti salat zuhur, ada salat rawatibnya, ada salat qabliyahnya. Pemanasannya salat qabliyahnya itu. Ya kan? Nanti pada saat kita salat fardu, kedekatan kita dengan Allah itu sudah sempurna. Jadi kita jadinya jadi khusyuk. Tapi sekarang ini kan orang jarang mau bersiap-siap untuk salat, sebelum salat. Ya, azan tidak mau didengarkan dengan baik. Apalagi tidak mau mengerjakan salat rawatib tersebut. Kenapa? Karena tadi dengan keterbatasan ilmu. Padahal salat sunat yang paling tinggi pahalanya adalah salat sunat rawatib, salat yang dekat dengan salat fardu. Tapi orang akan menyepelekan, hanya semata-mata mengerjakan salat fardu saja. Sementara salat fardu itu kita keterbatasan ilmu. Ya, cara rukuknya belum benar, salat sujudnya belum benar, kemudian juga baca fatihahnya juga belum benar, dan yang lain-lain itu. Nah, jadi maka dari semua daripada perintah Allah, dari semua ibadah, maka yang paling kita sempurnakan tadi adalah salat. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Sering kita mendengarkan pengajian. Ya dah. Kita di Kerinci ini kan pengajian tuh banyak. Di masjid-masjid, apalagi ibu-ibu ini majlis taklim itu ada semuanya. Bukan aja di setiap desa, di setiap lorong, ya. Di setiap gang itu ada. Supaya kita dengar, karena kita ini tidak semua kita sekolah agama. Jadi untuk mengolah Al-Quran itu kita kan perlu bantuan. Bantuan siapa ya? Bantuan alim ulama, bantuan ustaz. Jadi sehingga kita sering mendengar, oh dunia ini sebentar, dunia ini sementara. Nah, kemudian banyak-banyaklah mengingat mati. Bagaimana cara kita mengingat mati? Ya, kalau ada orang meninggal tuh kita pergi takziah. Itu bukan karena oh saya malu dengan keluarganya kalau saya tidak ada nampak, ya kan, itu sahabat saya, bukan itu, ya. Wakafa bil mauti wa izam. Jadi kan mati itu jadi pelajaran. Makin banyak kita bertakziah kepada orang meninggal, maka kita tahu, oh, saya nanti padahal gaji saya banyak, ya nak. Padahal saya ini orang berpangkat, padahal saya ini penguasa. Wah, akhirnya kok mati juga? Kenapa? Karena banyak contoh. Ada penguasa yang mati, ada orang kaya mati, ya, ada orang-orang terkenal mati. Berarti semua kita ini mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, dengan mengingat mati itu, maka bertambahlah iman kita. Dengan setiap manusia yang di atas dunia ini ada ujungnya. Ujungnya itu kematian. Nah, cuma kematian itu tidak Allah beritahukan kepada kita kapan. Fa iza ja ajaluhum fala yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimu. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur, tidak bisa ditangguhkan. Nah, jadi untuk mengimami daripada hari akhirat itu, hari kiamat itu, pertama banyak-banyaklah mengingat mati. Kemudian kalau ada orang mati itu kita pergi takziah untuk jadi pelajaran bagi kita.
1: Iya. Dan pendengar, tentunya kita sudah beranjak di informasi pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih ada sekitar 10 menit lagi Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini.
0: Silakan, ya, terima kasih Mbak. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kehidupan kita ini tidak lama, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati juga. Maka kalau kita tahu bahwa semua kita ini akan mati, maka bersiaplah untuk hal itu. Kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa kembali lagi ke atas dunia. Allah juga sudah menyampaikan bahwa berjuta-juta manusia itu menyesal setelah berada di akhirat. Nah, apa penyesalannya? Bahwa nanti setelah sampai di akhirat, dia sudah melihat kenyataannya di akhirat. Luar biasa. ya. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'man sholihan inna mukinun. Ini doa orang yang sudah berada di akhirat. Dan doa ini itu tidak Allah terima, tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan waktu kita masih hidup. Nah, tetapi kita minta setelah kita mati untuk kembali ke atas dunia. Ya Rob kami, kami telah mendengar, kami telah melihat, tolong kembalikan kami ke atas dunia supaya kami bisa beramal saleh. Maka doa setelah orang berada di akhirat itu tidak Allah kabulkan. Nah, yang Allah kabulkan itu doa kita waktu di atas dunia. Ya Allah, beri kemudahan saya kemudahan dunia, beri kemudahan saya di akhirat, jadikanlah saya ini orang yang taat kepada Engkau. Itu sering-sering kita berdoa itu waktu di atas dunia. Setelah kita berada di akhirat tidak laku lagi doa kita sebut, tidak laku. Nah, di akhirat tidak ada orang salat lagi. Di akhirat tidak ada orang puasa, di akhirat tidak ada orang sedekah, tidak ada orang haji. Ya. Nah, yang ada orang sholat di atas dunia, yang ada orang puasa di dunia, yang ada orang sedekah di atas dunia. Nah, tapi hari ini kita semuanya sangat pelit. Ya, nah, menyiapkan waktu untuk sholat susah, menyiapkan hari untuk puasa susah, menyiapkan harta yang kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah dari Allah SWT. Untuk mengembalikan kepada Allah sedikit saja susahnya luar biasa. Enak. Sekarang ini apa? Kita punya rumah, kita punya mobil, enak. Kita punya emas, kalung, gelang segala macam. Allah minta kita mengimpakkan sebagian aja. Nah, mengimpakkan sebagian saja. Oh, susahnya. Padahal yang kita impakkan itu bukan untuk Allah. Yang kita impakkan itu untuk kita juga. Kita beri satu sak semen untuk ke masjid. Itu hitungannya apa? Berjuta-juta tahun kita meninggal dunia, itu pahalanya mengalir terus. Padahalnya cuma satu sak, 75 ribu. Pahalanya mengalir terus kepada kita. Sudah diberitahukan oleh para ustaz kita, oleh para ulama kita, tapi tetap saja merasa sayang. Oh, harta ini saya ini berkurang. Kalau saya beri ke masjid ini 1 juta, yang duit saya 10 juta jadi 9 juta. Itu kan hitungan akal. Kalau hitungan iman, tidak. Kenapa? 1 juta yang kita berikan untuk agama, maka Allah balas minimal 700 kali. 1 juta kan 700 juta. Tapi tidak Allah balas sekarang. Ya, Allah balas nanti ketika di akhirat. Nah, di dunia ini bagaimanapun mewah kita, ya beginilah. Orang kaya tidak ada yang makan satu kali makan sampai 10 piring. Kan? Orang miskin ya juga seperti itu juga. Jadi sama. Jadi untuk apa kita bertahan sehingga kita susah untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan anjuran.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Upaya penanganan stunting di kota Sungai Penuh terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Terbaru, BNI Cabang Sungai Penuh menyalurkan 20 paket kebutuhan pokok bagi balita terdampak dan beresiko stunting. Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masih berada dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya, Lalan. Upaya penanganan stunting di Kota Sungai Penuh terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Terbaru, BNI Cabang Sungai Penuh menyalurkan 20 paket kebutuhan pokok bagi balita terdampak dan beresiko stunting. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Kepala BNI Cabang Sungai Penuh Surya Reski menyerahkan bantuan tersebut kepada Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ashar Hamzah saat silaturahmi di ruang kerja Wakil Wali Kota Sungai Penuh 20 September 2026. Bantuan terdiri dari telur, beras, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan ini selanjutnya disalurkan langsung kepada masyarakat Kota Sungai Penuh yang terdampak maupun berisiko stunting. Bantuan tersebut juga disertai dengan bantuan rutin dari pemerintah Kota Sungai Penuh.
3: BNI punya program yang tadi kita lihat ada BNI Berbagi. Sebagai bentuk kepedulian BNI terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di lingkungan BNI. Setelah simbolis tadi ada dua, tapi ada, kami ada beberapa yang kami sampaikan melalui tim TP3S.
2: Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ashar Hamzah mengapresiasi kepedulian BNI yang turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanganan stunting. Menurut Ashar, penanganan stunting menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Sungai Penuh. Kolaborasi terus dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk tim penggerak PKK dan juga ASN. Salah satu upaya yang terus dijalankan adalah program 3S atau segenggam beras, sebutir telur, Rp1.000.
4: Pada BNI Cabang Sungai Penuh melalui Kepala Cabang Pak Surya yang telah berpartisipasi dalam penanganan stunting Kota Sungai Penuh. Jadi bantuan ini akan kita pergunakan, betul-betul kita pergunakan untuk mengatasi anak-anak stunting Kota Sungai Penuh.
2: Program tersebut dilaksanakan secara rutin oleh perangkat daerah. Hasil pengumpulan bantuan disalurkan kepada anak berisiko stunting, keluarga miskin ekstrim, serta ibu hamil yang membutuhkan. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dapat terus diperkuat, sehingga upaya penanganan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim penghujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada November 2026 mendatang. Perkirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci, Muhammad Noval, mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama, sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Noval, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
5: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk. Cuma karena tadi ada El Nino tuh dia hujannya tuh mundur, Bang. Jadi musim kemarau-nya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
1: Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Menghadapi perubahan cuaca yang kini telah memasuki musim penghujan, Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, khususnya ketika melintasi jalur-jalur rawan bencana longsor dan pohon tumbang. Wilayah hukum Polres Kerinci yang meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memiliki topografi perbukitan serta jalur perlintasan antar provinsi yang kerap diterpa cuaca ekstrim. Beberapa titik prioritas seperti jalur Sungai Penuh Tapan, jalur Kerinci Merangin hingga kawasan bukit di sekitar Kayu Aro menjadi perhatian khusus petugas karena memiliki kerawanan tinggi terhadap tanah longsor. Kapolres Kerinci melalui Kasat Lantas Ibtu Into Sujarwo mengimbau agar para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk lebih berhati-hati mengingat ketika musim hujan jalanan akan lebih licin dan berpotensi longsor yang bisa saja datang.
6: Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini adalah geografisnya perbukitan.
7: Iya.
6: Itu tadi kami sampaikan, perbukitan, jalan banyak tikungan, jadi lebih harus hati-hati, harus waspada. Penerangan di perbatasan tidak ada, rambu-rambu juga sangat minim, lokasi-lokasi juga rawan longsor maupun jalan amblas, jadi kami menghimbau tetap harus hati-hati.
1: Pemerintah melalui PUPR juga biasanya menyediakan alat berat di titik-titik rawan bencana agar siap melakukan penanganan cepat apabila terjadi material longsor yang menutupi badan jalan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masih berada dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Jumlah warga Kota Jambi yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah saat ini tercatat sekitar 55.000 kepala keluarga. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 lalu yang mencapai sekitar 67.000 kepala keluarga. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati mengatakan meski terjadi penurunan, kondisi masyarakat pada desil 5 dan 6 juga masih perlu mendapatkan perhatian terutama dari sisi pengeluaran dan pekerjaan. Di lapangan, Dinas Sosial juga menemukan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari anak-anak yang terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, hingga gelandangan dan pengemis. Selain itu, melalui program perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Sosial Kota Jambi juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan data kependudukan, termasuk penggunaan nomor telepon warga untuk aktivitas judi online maupun pinjaman online.
9: Ternyata kita banyak menemukan, ya, pertama adalah potensi penyalahgunaan data kependudukan. Potensi penyalahgunaan dari pemakaian nomor-nomor handphone yang digunakan untuk judol, kemudian juga pinjol. Jadi yang bersangkutan ini lansia yang kebetulan kakaknya dipakai ya untuk judol. Itu salah satunya juga yang kita temukan. Kemudian juga data kependudukan penyalahgunaan dipakai untuk pembelian kendaraan, jadi dipinjam.
8: Yunita menambahkan masyarakat dalam kelompok desil rendah juga masih menghadapi persoalan utang baik dari perbankan maupun pinjaman online. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu tantangan dalam upaya perlindungan sosial di Kota Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertumbuhan klub bulu tangkis jadi sinyal positif pembinaan atlet Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
10: Perkembangan olahraga bulu tangkis di Provinsi Jambi terus menunjukkan pertumbuhan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya klub bulu tangkis yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, serta meningkatnya jumlah atlet yang terdaftar dalam sistem Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Kondisi tersebut menunjukkan semakin luasnya pembinaan dan minat masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis di Provinsi Jambi. Ketua Pengprov PBSI Jambi, Dr. Mezi Arsento menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 50 klub bulu tangkis resmi di Provinsi Jambi. Klub-klub tersebut tersebar di sejumlah daerah, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Jambi, Merangin, dan Bungo. Di setiap kabupaten dan kota rata-rata terdapat 3 hingga 5 klub, sedangkan di Kota Jambi jumlahnya mendekati 30 klub. Selain itu, ribuan atlet telah terdaftar dalam sistem PBSI dan dapat mengikuti berbagai kejuaraan secara resmi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11: Untuk saat ini, hampir rata-rata kalau di kabupaten kota yang paling banyak di Kota Jambi, Merangin, Bungo itu mungkin hampir 30 klub untuk di Kota Jambi saja. Nah, kalau di kabupaten kota rata-rata 3-5, ya kita sudah klub yang ada di Provinsi Jambi ya 50 klub lebih ya. Kalau yang resmi kan ada klub yang terdaftar untuk pembinaan, ada klub yang hanya kelompok dewasa. Nah, kalau yang kelompok dewasa ini kan klubnya mandiri, tapi kalau klubnya kelompok umur ini mereka harus wajib terdaftar di PBSI kabupaten kota maupun di provinsi.
10: Pertumbuhan jumlah klub dan atlet tersebut menjadi salah satu indikator berkembangnya pembinaan bulu tangkis di Provinsi Jambi. Keberadaan klub di berbagai daerah memberikan ruang bagi atlet, khususnya kelompok usia, untuk mendapatkan pembinaan dan pengalaman bertanding. Dengan semakin banyaknya atlet yang terdata secara resmi, pembinaan bulu tangkis di Jambi diharapkan dapat terus berkembang dan melahirkan atlet-atlet yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basnas Provinsi Jambi menyiapkan bantuan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Tahun ini ditargetkan 300 peserta mendapatkan fasilitas pelatihan dan biaya keberangkatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak muda Jambi untuk keluar negeri. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Basnas Provinsi Jambi Sri Rahayu mengatakan, Basnas menyediakan bantuan biaya keberangkatan bagi anak muda Jambi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan. Beberapa negara yang menjadi tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Turki. Peserta yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun, selanjutnya akan mengikuti pelatihan selama 4 bulan. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan memiliki peluang bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan dan perhotelan.
7: Mereka ini, anak-anak kita ini, yang berusia antara 18 sampai 35 tahun ini, nanti akan dilatih selama 4 bulan. Jadi kita kasih skill, tidak hanya skill untuk bekerja, tapi juga skill bahasa, sehingga mereka di sana tidak melulu bekerja untuk pekerjaan yang level paling bawah, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di hotel, gitu. Nah, dari situ nanti untuk proses pelatihannya selama 4 bulan itu dibiayai oleh negara, langsung melalui Kementerian KP2MI, dan proses keberangkatan dari Indonesia ke negara sana itu dibiayai oleh Basnas.
8: Ayu menambahkan, biaya pelatihan selama 4 bulan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, biaya keberangkatan peserta dari Indonesia menuju negara tujuan akan ditanggung oleh Basnas Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, Basnas Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 300 anak muda dapat mengikuti program tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Tia Puspa.
12: Bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Selain mengganggu jarak pandang dan moda transportasi darat untuk pengiriman komoditas, musibah ini kian mempertegas rapuhnya jalur logistik perdagangan Jambi akibat ketiadaan pelabuhan yang representatif. Ketua Umum Kamar Dagang Industri Provinsi Jambi Usman Suleman mencatat bahwa gangguan jarak pandang akibat kabut asap membuat mobilitas armada pengangkut komoditas menuju pelabuhan luar daerah kian terhambat. Kondisi ini berpotensi besar menekan volume ekspor-impor daerah yang sebelumnya juga terbatas.
13: Pasti turun. Turun, karena kan dengan adanya kabut asap ini gitu kan, jarak tempuh mobil kan juga agak pandangannya kan kurang ya, gitu, sehingga akan pasti terpengaruh gitu. Kalau pesawat sih kira-kira saya nggak masalah ya, tapi itu pun hanya bisa sore, tidak bisa pagi gitu.
12: Akibat belum tersedianya fasilitas pelabuhan lokal di Jambi, berbagai komunitas unggulan daerah seperti kayu manis, kopi kerinci, minyak kelapa sawit, hingga batu bara terpaksa dikirim melalui pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Hal ini tak hanya membengkakkan biaya logistik, tetapi juga membuat produk-produk asli Jambi seringkali diklaim sebagai komoditas asal daerah lain. Padahal, potensi pasar internasional untuk komoditas Jambi terbilang sangat tinggi. Produk kopi lokal Jambi misalnya terus diminati dan rutin diekspor ke berbagai negara seperti Arab Saudi, Singapura, hingga Hong Kong. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Upaya penanganan stunting di Kota Sungai Penuh terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Terbaru, BNI Cabang Sungai Penuh menyalurkan 20 paket kebutuhan pokok bagi balita terdampak dan berisiko stunting. Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masih berada dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
4: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Selamat malam, 7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembalilah hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini di Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Semoga Anda tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. 96,7 MHz tetap bersama kami pendengar.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3. Langsung dikirim ke alamat email yang ada di...

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.

0: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
2: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: saja tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
1: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk